0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus komunikasikan ke arah kastetir kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih

0: feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Mundur sedikit kayaknya.
4: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, arahnya ini cukup lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan. kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
0: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan

Pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan beberapa info ringan ya, berupa tips yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, bagi Anda ya yang baru selesai menyelesaikan pendidikan ada di SMA, SMK, dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mau jadi mahasiswa nih. Oke, kami hadirkan satu tips agar mahasiswa tidak salah memilih jurusan.

Pendengar, memilih jurusan kuliah merupakan keputusan penting yang akan mempengaruhi proses belajar hingga peluang karir di masa depan. Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan pilihan jurusan secara matang sebelum mendaftar ke perguruan tinggi. Ya, pendengar, dilansir dari laman Brain Academy, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali minat, bakat, dan kemampuan diri. Jurusan yang sesuai dengan potensi pribadi akan membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan bermakna. Calon mahasiswa juga perlu mencari informasi lengkap mengenai jurusan yang diminati. Informasi tersebut meliputi kurikulum, mata kuliah, metode pembelajaran, hingga prospek kerja setelah lulus. Mengikuti tes minat dan bakat dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai potensi diri. Hasil tes ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, bukan satu-satunya penentu dalam memilih jurusan. Pendengar, selain mencari informasi dari internet, calon mahasiswa sebaiknya berdiskusi dengan guru BK, dosen, alumni, atau mahasiswa yang sedang menempuh jurusan tersebut. Pengalaman mereka dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kehidupan perkuliahan dan peluang karir. Hindari memilih jurusan hanya karena mengikuti teman, tren, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Keputusan yang didasarkan pada keinginan pribadi umumnya akan membuat mahasiswa lebih termotivasi dalam menyelesaikan studi. Pendengar, calon mahasiswa juga perlu mempertimbangkan tujuan karir jangka panjang sebelum menentukan jurusan. Dengan memahami profesi yang ingin ditekuni, mereka dapat memilih program studi yang paling relevan dengan cita-cita tersebut.

Ya, pendengar, itulah tips pertama yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, untuk ke dunia perkuliahan, boleh menyimak dan semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda ya. Ya, pukul 9:39 waktu Indonesia Timur, program Masa Satu masih terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Baik Anda yang berjibaku di dunia perkantoran ataupun Anda dengan profesi masing-masing. Kami doakan semua yang Anda kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar, satu lagi tips akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rra.co.id. Ya, simak tips mengusir nyamuk secara alami agar rumah lebih nyaman. Pendengar, nyamuk sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan dalam rumah, terutama saat kelembaban udara meningkat di musim kemarau. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Selain itu, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Pendengar, melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut 5 tips mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Ya, tips yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma. Pendengar, salah satu cara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint, dan rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Tanaman tersebut dapat diletakkan di teras, dekat jendela, maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga membuat rumah terasa lebih segar dan asri. Tips yang kedua adalah menggunakan essential oil atau minyak esensial. Pendengar, minyak esensial yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks ini juga dapat mengusir nyamuk. Minyak esensial beraroma citronella, eucalyptus, peppermint, lavender, maupun tea tree dapat disebarkan menggunakan diffuser. Tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Namun, penggunaannya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Tips yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Pendengar, kebersihan ruangan perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Genangan air pada ember, pot tanaman, talang, maupun wadah lainnya perlu segera dibersihkan supaya nyamuk tidak bertelur. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Tips yang keempat adalah menggunakan bawang putih. Pendengar, aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, bahan ini mudah ditemukan dan hampir ada di setiap dapur rumah tangga. Bawang putih dapat direbus, lalu air rebusannya dimasukkan ke botol dan disemprotkan pada area yang didatangi nyamuk. Cara ini bisa menjadi alternatif alami bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan bahan kimia. Tips yang kelima atau yang terakhir adalah memastikan sirkulasi udara tetap baik. Pendengar, menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Cara ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Meski sederhana, penggunaan kipas angin cukup efektif jika dipadukan dengan langkah pencegahan lainnya. Dengan menerapkan berbagai cara alami tersebut secara rutin, keluarga dapat terjaga dari gangguan nyamuk di rumah. Oke, pendengar, itulah satu tips yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang bagaimana mengusir nyamuk secara alami agar rumah lebih nyaman. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pukul 9.52 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips menjaga kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Pendengar, kesehatan tulang adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan seiring bertambahnya usia. Saat memasuki fase dewasa dan lanjut usia, kepadatan tulang secara alami mengalami penurunan sehingga meningkatkan risiko osteoporosis dan cedera tulang. Karena itu, merawat kesehatan tulang sejak awal dapat mendukung kualitas hidup, mobilitas, dan kemandirian di usia lanjut. Pendengar, dilansir dilansir dari World Health Organization atau WHO, osteoporosis merupakan salah satu penyebab utama fraktur tulang pada lansia dan bisa mempengaruhi penurunan kualitas hidup jika tidak diantisipasi sejak dini. Salah satu metode utama untuk menjaga kesehatan tulang ialah memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D setiap harinya. Kalsium berperan sebagai bahan dasar tulang, sementara vitamin D mendukung tubuh dalam penyerapan kalsium secara efektif. Sumber tersebut dapat diperoleh dari susu dan produk-produk olahan. Ikan berlemak seperti sarden dan salmon, telur, tempe, tahu, serta sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Pendengar, selain asupan gizi, berolahraga secara teratur juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kekuatan tulang. Latihan fisik seperti berjalan, naik dan turun tangga, jogging ringan, latihan beban, atau senam dapat mendorong pembentukan jaringan tulang agar kepadatan tetap terjaga. Sebaliknya, gaya hidup yang tidak aktif dapat mempercepat hilangnya massa tulang. Merawat kesehatan tulang juga harus disertai dengan gaya hidup yang sehat. Menghindari kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol, menjaga berat badan yang ideal, serta mendapatkan cukup paparan sinar matahari pagi dapat membantu mempertahankan kesehatan tulang. Di samping itu, pemeriksaan kesehatan rutin, khususnya untuk wanita pasca menopause dan lansia, sangat penting untuk mengevaluasi kondisi kepadatan tulang agar penanganan bisa dilakukan lebih awal. Jika risiko osteoporosis terdeteksi, International Osteoporosis Foundation menekankan bahwa gabungan pola makan yang sehat, olahraga, dan gaya hidup yang positif adalah tindakan utama untuk mencegah osteoporosis. Pendengar, itulah satu tips ringan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dapat juga Anda akses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setia program Satu Energi Seru di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program Satu RRI Serui kembali menghadirkan program acara Halo RRI edisi Jumat 17 Juli 2026. Halo RRI akan menampung segala kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan maju ke depan. Pendengar Anda yang ingin menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Halo RRI, akan menampung kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dan meneruskan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab dan mengatasi persoalan yang Anda sampaikan.

Oke, pendengar Anda dapat berpartisipasi di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, mungkin sepanjang beberapa hari ini ya, ada hal-hal yang pendengar sekalian ya, Anda lihat terjadi di sekitar Anda. Mungkin itu mengenai sampah atau pelayanan pendidikan, kesehatan, atau pelayanan Pemda, atau OPD-OPD terkait, atau yang ada ya di sekitar Anda yang mungkin ya pendengar sekalian Anda merasa bahwa harus nih untuk saya sampaikan. Boleh saja, langsung saja sampaikan aspirasi Anda, kritik saran yang bersifat membangun tentunya di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon di line telepon kami 0983329999, juga WhatsApp 0821-909-1667 untuk menyampaikan kritik saran Anda yang bersifat membangun, aspirasi, masukan-masukan Anda yang tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Lapas kelas 2B Serui optimalkan program pembinaan di tengah efisiensi anggaran. Ya, pendengar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Serui tetap berkomitmen mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan di bidang ketahanan pangan sebagai bekal bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Pendengar, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Serui, Victor Worabai, dalam program sanksi di RRI Serui pada hari Rabu 15 Juli 2026, mengatakan pihaknya terus mengembangkan berbagai program pembinaan sesuai potensi yang dimiliki warga binaan. Menurut Victor, saat ini terdapat 13 warga binaan yang mengikuti pembinaan di bidang pertanian dan dibagi ke dalam 4 kelompok. Selain itu, terdapat 2 warga binaan yang dibina pada bidang perikanan budidaya air tawar, khususnya ikan lele dan mujair, serta 2 warga binaan yang mengikuti pelatihan pangkas rambut. Lapas juga mengembangkan kerajinan souvenir berbahan dasar daur ulang sampah plastik. Ya, pendengar, dalam pelaksanaan program pembinaan, Lapas Kelas 2B Serui juga menerapkan standar keselamatan kerja bagi warga binaan. Khusus pada kegiatan pertanian, warga binaan dibekali peralatan kerja dan alat pelindung diri, seperti sepatu bot dan sarung tangan. Selama kegiatan berlangsung, petugas lapas melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan keamanan warga binaan, terutama saat menjalankan aktivitas di luar lingkungan lapas. Pendengar, melalui berbagai program pembinaan tersebut, Lapas Kelas 2B Serui berharap warga binaan dapat memiliki bekal keterampilan dan kemandirian sehingga mampu kembali menjalani kehidupan secara normal, produktif dan diterima di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, 11 menit sudah kita lewati dari pukul 10, masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera ke depannya. Boleh Anda sampaikan di program acara Halo RRI Pro 1 Serui. Akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab aspirasi Anda.

Oke, baik pendengar, pukul 10:12 waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi bermanfaat Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan, juga mungkin keluhan-keluhan ya untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu pendidikan, layanan kesehatan, atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda yang menurut Anda perlu nih untuk saya sampaikan agar dituntaskan sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Boleh saja salurkan kritik, saran, masukan, aspirasi Anda di program acara Halo RRI saat ini di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, sambil menantikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp di program acara Halo RRI, kami hadirkan satu tembang manis dari Edgar Aronggiar, Sio Maneta. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur. Dita.

Ya, pendengar, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 10. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Ya, pendengar, masih terus kami nantikan atensi-atensi bermanfaat Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depannya.

0: baik pendengar, pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Ya, program Halo RRI akan hadir di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia. Indonesia Timur maksud kami.
1: Ya, tidak tahu kekasihku.
0: Ya baik, seputar Piala Dunia nih, 2026 final Piala Dunia, kami sampaikan ya jadwal pertandingan untuk final Piala Dunia di tanggal 19 nanti ya, hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia Timur. Yang akan bertanding adalah Prancis melawan Inggris. Dan untuk final nanti ya, puncak dari perhelatan akbar Piala Dunia 2026, yang akan bertanding adalah Spanyol dan Argentina. Akan dilaksanakan di hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda dapat mengikuti pertandingan tersebut secara langsung melalui Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Ya, Anda yang masih ingin ya menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun untuk kemajuan Kepulauan Yapen ke depan, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, terkait dengan pelaksanaan pertandingan final Piala Dunia nanti ya, untuk tim-tim pendukung negaranya masing-masing yang akan bertanding di final nanti, kami himbau untuk tetap menjaga kenyamanan, keamanan, dan juga ketertiban selama pertandingan berlangsung atau selesai atau sebelumnya ya, saat pelaksanaan konvoi dan lain sebagainya. Euforia untuk merayakan kemenangan atau pelaksanaan final tersebut tetap menjaga keamanan dan kenyamanan. Ya, tentu saja sportivitas yang kita junjung tinggi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang manis Marcella untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, masih di program acara Halo RRI Pro 100 RUI edisi Jumat 17 Juli 2026 pukul 10.36 waktu Indonesia Timur. Masih terus akan kami hadirkan Halo RRI hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. LPTK Yapen targetkan kafilah MTK Papua tembus babak final. Pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan kesiapan kafilahnya untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Papua. Sebanyak 5 peserta diberangkatkan untuk berlaga pada sejumlah cabang olahraga dengan target minimal mampu menembus babak final. Ketua LPTK Kabupaten Kepulauan Yapen, Abdullah Esos, kepada RRI Serui di hari Kamis 16 Juli 2026, mengatakan seluruh peserta telah dipersiapkan dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik pada ajang MTK tingkat provinsi. Ya, pendengar, Abdullah menjelaskan kafilah yang diberangkatkan berjumlah 5 orang peserta yang akan mengikuti 5 cabang lomba, yakni tilawah remaja putra, tilawah anak-anak putra, tartil putra, hifzil Quran 5 juz dan hifzil Quran 1 juz. Selain peserta, rombongan juga didampingi 2 orang ofisial dan seorang pelatih. Turut mendampingi pula Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku Ketua Kontingen. Sementara Ketua dan Sekretaris LPTK Kepulauan Yapen juga menghadiri Rapat Kerja LPTK Provinsi Papua yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat di Hotel Tahara. Pendengar, menurut Abdullah, seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan peserta yang untuk pertama kalinya mengikuti MTK tingkat Provinsi Papua. Meski demikian, semangat dan antusiasme mereka menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan. Ya, pendengar, ia juga menambahkan keikutsertaan para peserta pada MTK tingkat provinsi diharapkan menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Abdullah juga mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Yapen untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta agar diberi kesehatan, kelancaran selama mengikuti perlombaan hingga kembali ke daerah dengan selamat. Ya, pendengar, selain itu, ia berharap para orang tua terus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk belajar dan berlatih tilawah maupun cabang-cabang Al-Quran lainnya sejak dini, karena membutuhkan proses, ketekunan, dan bakat yang harus dibina secara berkelanjutan. Di akhir keterangannya, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan moral maupun bantuan yang diberikan sehingga keberangkatan kafilah untuk mengikuti MTK tingkat Provinsi Papua dapat terlaksana dengan baik. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang LPTK Yapen yang menargetkan kafilah MTK Papua tembus babak final. Ya, tentu saja segala doa terbaik kita panjatkan ya buat kesuksesan dari keikutsertaan dalam lomba MTK Papua tingkat Provinsi Papua ya. Ya, pendengar, pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026. Ada yang ingin menyampaikan kritik saran, ada yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Langsung saja ya, bergabung di menit-menit terakhir kami ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-661.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih tersisa 4 menit lagi ya sebelum kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 17 Juli 2026. Ya, pendengar, Anda masih dapat berpartisipasi ya di line telepon kami 0983 32 9999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, benar kami sampaikan bahwa program acara Halo RRI kami hadirkan 3 kali seminggu ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentu saja Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya di program acara Halo RRI Pro 1 Serui yang kami hadirkan setiap 3 minggu sekali di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 17 Juli 2026 dari ruang dengar Anda. Dan kami akan kembali dalam program acara yang sama di hari Senin nanti ya, tanggal 20 Juli 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Indonesia.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 ini hingga berakhir di 15 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buat

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan juga Islam alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara rangkaian acara Jumat pada siang hari ini, kami terlebih dahulu menghimbau kepada seluruh jemaah yang masih berada di luar masjid agar kiranya memasuki masjid untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Dan bagi para jemaah yang sudah berada di dalam masjid agar kiranya mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Selanjutnya, petugas Jumat pada siang hari ini, insyaallah yang akan bertindak selaku khatib ialah Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Umar Nasir Muhammad Umar Ustaz Umar Nasir SPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya imam ialah Al-Ustaz Bani Putra SPD. Dan muazin, kami mohon kesediaannya pada Ananda Mishari Rashid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan.

بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم واجعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ma'asyarul muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga kembali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah kita mampu melangkahkan kaki kita. Semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan kita, menyehatkan kita untuk melangkahkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju yang kita ketahui bersama tempat yang paling mulia salah satu di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Semoga langkah kaki kita ini menjadi amal yang Allah Subhanahu wa taala catat pada yaumil akhir nanti. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Selawat serta salam marilah selalu kita saling mengingatkan untuk memperbanyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Nabiullah dan juga berikhtiar berusaha untuk istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'asyarul muslimin, jamaah dimuliakan Allah dan pendengar RRI Serui dimanapun berada, marilah selalu kita berusaha juga berikhtiar berusaha. Tentunya berusaha ini kita sandarkan bahwa yang memampukan kita adalah Allah. Kita mohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, ketakwaan kita tidak bisa kuat begitu saja. Tidak bisa berdiri begitu saja tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban di antara kita sebagai orang Islam, sudah menjadi kewajiban di antara kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, selalu memberitahu kepada mereka yang merasa beriman, yang tidak menjadi orang yang merugi, yaitu watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, menasihati yang hak, yang betul, disertakan dengan watawasaw bis sabr. Kalau yang kita sampaikan itu baik, harus disertakan juga dengan kesabaran. Ini bukan tugas.

tugaslah mereka yang yaitu sebagai kepala ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ada lima nasihat dalam satu riwayat disampaikan itu, siapkanlah lima sebelum datang yang lima. Siapkan lima perkara sebelum nanti lima perkara ini, yang mana lima perkara ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Lima perkara ini yang sudah melekat pada diri kita, jangan sampai yang lima perkara ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu tidak kita maksimal sebaik-baiknya. Jangan sampai yang lima ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan diganti dengan yang lima. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI Serwi dimanapun berada, masa muda ini yang terkadang banyak, tidak sedikit semangatnya membara, yang terbakar semangatnya yang luar biasa. Jangan sampai nanti digantikan dengan masa tua, yaitu di mana masa muda ini disampaikan oleh ulama, kita berusaha semaksimal mungkin. Tentunya dengan semaksimal mungkin itu sebagai orang yang beriman, yakin, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan. Kalaulah kita hanya berharap saya bisa. Tetapi jika kita bilang saya bisa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ timbullah semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai masa muda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, kita buang begitu saja. Muda yang seharusnya kita pergunakan untuk memperbanyak belajar, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya, kepada bangsa dan negaranya. Jangan sampai itu menjadi sebaliknya. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu, kita yakin dan kita percaya semua itu akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah mumpung masih muda, kita pergunakan waktu tersebut. Karena kita bisa rasakan nanti, bagi mereka yang sudah berusia tua, bagaimana rasanya ketika beramal? Tentunya rasanya beda. Orang yang masih muda dan orang yang sudah tua itu ketika beramal itu beda. Dari segi sholat, dari segi membaca Al-Quran. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Maka mari sama-sama kita mengingatkan di antara kita, menguatkan di antara kita untuk selalu fastabiqu bil khair. Belum kebaikan ini kita utamakan diri kita dulu sebelum yang lain. Tetapi berusahakan untuk berjamaah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah manfaatkanlah waktu sehat. Sehat adalah nikmat yang paling luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mari ma'asyal muslimin, jadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat. Kalau dalam kondisi sehat, kita bisa beribadah. Kita bisa faliya'mal amalan salih. Kita bisa beramal salih. Bisa melakukan amal yang ini. Bisa melakukan amal yang itu. Bisa semangat melakukan amal yang bagaimana dalam kondisi sakit. Tidak sedikit di sana banyak mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka, yang saat ini

beberapa di antara orang-orang yang beriman itu diberikan kelebihan rezeki. Kelebihan tersebut dipergunakanlah sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala ambil, bahkan bisa dipindahkan kepada orang lain. Maka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, harta dan kekayaan, maka kita berusaha mempergunakannya untuk membantu pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren dan yang lain. Lainnya, amal-amal yang mana membuat amal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sedikit dari mereka yang menganggap bahwa rezeki itu adalah atas usaha kerjanya, namun ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memampukan, Allah Subhanahu wa taala

yang mengamanahkan menitipkan harta tersebut. Masa luang sebelum masa sempitmu. Ini adalah berlaku bagi mereka yang saat ini menuntut. Untuk ilmu, maka pergunakanlah dengan baik.

Kalau ada waktu yang sudah semaksimalnya digunakanlah dengan sebaik, sedikit saja kita buang begitu kepada kaum remaja. Waktu yang hari ini kita bisa berzikir, besok belum tentu. Ketika kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita waktu yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum nanti diganti dengan waktu yang sempit. Mari kita lihat, ketika usia sudah tua rentah, bagaimana cara beramal? Bagaimana amalannya bisa berkualitas sementara di waktu luang ia tidak memaksimalkan sebaik mungkin? Maka marilah, maka tentang waktu ini begitu sensitif. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, bahkan Allah sendiri bersumpah demi waktu. Wal 'asri wad duha wal lail. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu itu untuk mengingatkan kepada kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita, bagaimana waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa waktu luang itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan waktu yang sibuk, yang mana usia tua beda dengan mereka yang masih muda, masih kuat belajar, masih bisa mengingat ilmu, masih bisa kuat murojaah. Ketika sudah tua, bagaimana perasaannya, bagaimana nikmatnya, bagaimana rasanya, tentu beda ketika masih waktu luang. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pendengar RRI Serui dimanapun berada, yang terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Masyarul muslimin rahimakumullah, selama-lamanya lihat dari perbuatannya dan aplikasi sehidup semasa diberikan usia oleh

Kan mungkin setiap hari itu almarhum, almarhum. Mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hidup tidak kita maksimalkan semaksimal mungkin. Ada suatu riwayat dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan bahwa apabila ada seorang yang sudah terbiasa melakukan amal yang soleh, kesehariannya ia beristiqomah melakukan satu amal, berzikir setiap harinya. Setiap harinya dia berzikir, setiap pekannya dia berzikir, setiap usianya dia berzikir. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia sakit. Maka ditafsirkan oleh para ulama, ia akan mendapatkan pahalanya. Pahala yang sudah terbiasa ia lakukan dalam kesehariannya. Kalau dalam waktu sehat, waktu ia masih diberikan waktu yang luang dia beristighfar, diberikan sakit, maka tetap dalam kondisi sakit itu lisannya tidak bisa berzikir, pahalanya tetap mengalir. Mari sama-sama kita lihat Quran Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Illadzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairun mamnun. Istilah Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bahwa orang yang illadzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu salihati, orang yang beramal saleh, orang yang selalu melakukan kebajikan, falahum ajrun ghairun mamnun, maka diberikan amal kepada mereka tanpa putus-putusnya. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang tidak putus-putus yang tadi, amal yang kita lakukan, kita berusaha untuk continue dalam keadaan sehat, ketika sakit Allah Subhanahu wa taala masih menggambarkan, masih mencatatnya dalam catatan malaikat sebagai orang yang ahli berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu faly'amal 'amalan shaliha, untuk selalu melakukan sebaik-baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebelum nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat mau mencabut nyawa kita. Kita sudah siap dengan situasi amal dan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal-amal kita, mengampuni kesalahan. Kesalahan kita. Al-Hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu in

الذين آمنوا اتقوا الله المسلمون. وقال تعالى في الكتاب:

Sos sufakum, lurus, sepanjang sos, kumit di garis,

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara, kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Hidayatullah Kepulauan Yapen bersama Khotib Ustadz Umar Nasir SPD. Saudara, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional beserta potensi daerah juga akan disiarkan dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Koy finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good and
5: semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tililoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor, cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: 5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga pasti penasaran apa saja yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami dan apa saja topik-topik menarik yang akan kami bahas siang hari ini. Saya akan bergabung ke ruang gatekeeper, rekan saya Siva Fauzia menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, apa saja informasi yang boleh dibagikan pada siang hari ini?
1: Ya, Risti dan juga pendengar, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik dan beragam mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai menanti final Piala Dunia. Pemerintah daerah menyiapkan nobar di ruang publik. Euforia Piala Dunia ini semakin terasa menjelang partai final dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati pertandingan bersama, sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan acara nonton bareng atau nobar di berbagai ruang publik. Selain menjadi ajang menyaksikan laga penentu juara, kegiatan ini juga diharapkan mempererat kebersamaan warga sekaligus menghidupkan aktivitas di ruang-ruang publik. Sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menggelar nobar yang aman, tertib, dan juga nyaman bagi masyarakat? Dan apakah kegiatan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan? Nanti akan kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa dengan tema Puskes TNI berbagi kepedulian kepada masyarakat dan kontribusi nyata untuk negeri bersama Kasubbid Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif Bidang Pelayanan Kesehatan Internal Pusat Kesehatan Puskes TNI, Letkol Laut Yohanes Ari Setiaji. Pendengar dapat menikmatinya nanti siang pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan sore nanti kami juga hadirkan Dialog Densus 88 dengan tema Sinergi Digital Merajut Keterhubungan Media untuk Menangkal Radikalisme Ekstrim bersama dosen Humas Pemerintah Prodi Humas Fikom Unpad FX Ari Agung Prastowo. Dan kami juga akan terus hadirkan update penanganan terkini bencana di sejumlah wilayah Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya. Dan tentunya siang hari ini kami juga punya informasi menarik dari seluruh penjuru tanah air. Dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui layar RRI.net di mana video potensi daerah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saya ajak Anda menuju ke Bukit Tinggi, berawal dari keberanian berinovasi mengganti isian tahu menjadi telur penuh.

0: atau Full Telur, usaha kuliner Tambusu Unimila di Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang Timur, sukses menembus pasar digital. Kita simak informasi dari rekan saya, Nofri.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan informasi mengenai salah satu kuliner unik di Sumatera Barat. Kuliner ini merupakan perpaduan antara usus sapi dan telur dengan bumbu rempah yang kaya. Seperti apa keunikannya? Mari ikuti liputan berikut ini.
2: Di dapur sederhana Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang Timur, Al-Muzamilah memulai hari dengan membersihkan usus sapi dan menyiapkan telur berbumbu khas untuk usaha yang dikenal luas masyarakat dengan nama Tambusu Unimila. Perjalanan 20 tahun usaha ini bermula dari tingginya peminat Tambusu, berisian tahu yang murah dan merakyat. Saat peminat surut dan banyak pedagang menyerah, Al-Muzamilah justru berani mengganti isian menjadi telur. Keputusan menaikkan modal dan risiko itu berbuah manis. Tambusu Talua miliknya melejit dengan ciri khas full telur, tanpa campuran dan tanpa kompromi. Bahan bakunya sederhana, usus sapi pilihan, telur ayam, dan bumbu rempah khas Minang racikan sendiri. Prosesnya tradisional, mulai dari pencucian, pengisian, perebusan hingga matang selama 30 menit. Setiap hari, ia memproduksi 100 kg mulai pukul 2 siang dan menjualnya Rp70.000 per kilogram.
3: Nah, usaha ini adalah usaha keluarga yang sudah dirintis selama 20 tahun, di mana resep dan bahan bakunya atau proses cara pembuatannya itu langsung dari Ama Unimila yang dikenal dengan Uni As. Nah, untuk warga Kota Bukit Tinggi, bisa langsung cari di pasar bawah atau yang dikenal dengan Uni As.
2: Dari mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut, kini Al-Muzamilah beradaptasi dengan berjualan online melalui TikTok dan Facebook. Hasilnya, peminat tak hanya dari Padang Panjang, tetapi juga dari daerah tetangga hingga luar provinsi. Dari pasar tradisional ke layar ponsel, Tambusu Unimila membuktikan untuk bertahan tidak harus meninggalkan akar. Cukup berani beradaptasi sambil menjaga warisan rasa.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita ke wilayah lainnya, kali ini di Sumatera Utara. Sibolga tidak hanya memiliki potensi wisata bahari, tapi juga memiliki wisata yang berlokasi di perbukitan. Seperti Bukit Panomboman yang dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam melihat keindahan Teluk Tapian Nauli dan Samudra Indonesia. Bergabung bersama kita, Liana Sution. Yon.
4: Pendengar, saat ini saya lagi berada di salah satu lokasi wisata yang ada di Kota Sibolga, yaitu Bukit Panomboman. Bukit Panomboman ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Sibolga, yaitu terletak di Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara. Dengan lokasi yang strategis, Bukit Panomboman menawarkan pemandangan yang memukau serta suasana yang sejuk, menjadikan Bukit Panomboman menjadi salah satu destinasi wisata yang kini populer di kalangan remaja yang ada di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukit ini juga dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati keindahan sunset di sore hari. Selain menikmati keindahan alam, bukit ini juga terdapat sejumlah warung maupun kafe yang menyajikan minuman dan makanan bagi para pengunjung. Dan para pengunjung juga sering sekali memanfaatkan fasilitas ini untuk menikmati secangkir kopi sambil menikmati keindahan alam yang terpampang di hadapan mereka. Berikut ini wawancara singkat saya dengan salah satu pengunjung yang ada di sekitar objek wisata ini.
5: Saya Firman.
4: Asal dari mana ini, Pak?
5: Saya dari Tapanuli Tengah, Pandan.
4: Dari Pandan ya, Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak tentang Bukit Panomboman ini?
5: Ini Bukit Panomboman tersendiri ini termasuk wisata yang bisa dibilang baru ya. Tempat ya anak muda nongkrong lah, apalagi Sabtu Minggu sore hari ramai, tempatnya nyaman, sejuk dengan lokasi yang menyuguhkan pemandangan yang indah, pantai, ada juga sore hari sunset dan ditemani sama inilah musik live musik anak muda zaman sekarang. Terus disuguhkan juga ada kopi, makan makanan ringan, ada produk-produk UMKM seperti itulah.
4: Menurut Bapak apa sih yang perlu dibenahi ya di lokasi objek wisata ini? Apalagi kan ini sepertinya tempat lokasi yang salah satu destinasi favorit yang ada di Kota Sibolgen ya?
5: Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau masalah dibenahi mungkin tempatnya aja, karena memang apalagi malam minggu ya atau sore, malam-malam minggu ini rame banget ya. Rame banget di sini, rame kali. Mungkin kurang tempat aja, lokasi parkir mungkin. Itu aja sih, sama tambah sedikit menu-menu makanannya seperti itu. Ya, harapannya makin ini ya, bisa maju berkembang lagi lah gitu, ditingkatkan kualitas makanan, pelayanan, tempatnya juga. Jangan nanti hanya sesaat aja kan, istilah zaman sekarang FOMO-FOMO aja kan, ikut-ikutan aja. Ya lebih dirawat lah. Kita kan gitu, ini lebih dirawat, ada juga kan fasilitas-fasilitas kebersihannya dijaga gitu. Menurut saya ini tempat yang bagus lah untuk ya penat kerja kan zaman sekarang, kerja sore-sore ke sini nongkrong sama kawan-kawan, teman-teman.
4: Kalau wawancara singkat saya bersama salah satu pengunjung wisata yang ada di Bukit Penomboman ini. Lia Nasution, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sibolga, kita ke wilayah Aceh. Kali ini mahasiswa Teknik Industri Universitas Tuku Umar atau UTU di Provinsi Aceh sukses menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kami hadirkan liputan potensi daerah reporter RRI Melabo, Irham Syah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Alu Penyari, Kabupaten Aceh Barat. Di tempat ini, inovasi dari kalangan mahasiswa program studi teknik industri Universitas Tuku Umar lahir sebuah inovasi yang merubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.
7: Tumpukan sampah plastik yang selama ini identik dengan pencemaran lingkungan ternyata mampu melahirkan sebuah inovasi yang menjanjikan. Sebuah workshop sederhana di Desa Alu Penyari, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, empat mahasiswa program studi teknik industri Universitas Tuku Umar membuktikan bahwa limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif melalui sentuhan teknologi. Alat itu mereka beri nama Pyrotech. Meski dirancang dengan peralatan yang masih sederhana, teknologi tersebut mampu mengolah sampah plastik melalui proses pyrolisis, yaitu pemanasan pada suhu tinggi tanpa oksigen, hingga menghasilkan bahan bakar cair yang berpotensi menjadi energi alternatif sekaligus solusi pengurangan sampah plastik. Di balik lahirnya Pyrotech, berdiri empat mahasiswa muda, yakni Adi Syahputra, Husaini, Rangga Fages, dan Robela. Mereka mengembangkan alat tersebut di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT. Melalui serangkaian penelitian, perancangan, hingga berbagai uji coba yang tidak selalu berjalan mulus. Ketua tim Adi Syahputra mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat semakin banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan.
8: Berawal mulanya kami, mereka bisa ikut kemari karena saya berbicara kepada mereka. Ya, saya mengatakan, ayo kita sama-sama membuat alat pyrolisis ini bersama-sama. Jadi dari situ mereka bertanya, apa itu alat pyrolisis? Jadi saya jelaskanlah di situ, apa itu alat pyrolisis. Jadi saya berikan gambaran, contoh. Dari situ mereka setelah melihat apa yang saya katakan, mereka ikut tertarik.
7: Melalui Pyrotech, limbah plastik seperti botol bekas air mineral, kantong plastik, hingga styrofoam diproses di dalam reaktor berkapasitas sekitar 5 kg. Dengan suhu yang dijaga tetap stabil selama lebih kurang 1 jam, plastik mengalami proses pyrolisis hingga menghasilkan minyak, gas, dan residu karbon. Hasil awal yang diperoleh cukup menjanjikan. Dari setiap 1 kg sampah plastik, alat tersebut mampu menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,9 liter bahan bakar dengan karakteristik menyerupai solar. Meski demikian, Adi mengakui kualitas bahan bakar yang dihasilkan masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi standar penggunaan yang lebih luas. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengatakan inovasi tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan.
9: Output yang dihasilkan minyak ini masih standar sekali, artinya belum ada riset ke depannya. Tapi kami juga membaca beberapa artikel, jurnal-jurnal terkait dengan proses pirolisis ini. Dia bisa menghasilkan tiga jenis bahan bakar, ada solar, kemudian ada premium dan minyak tanah. Tapi itu butuh hasil uji coba lagi, dan mudah-mudahan uji coba ini dapat kemudian hari dilakukan.
7: Heri menilai inovasi tersebut membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kelak Eurotech berkembang menjadi teknologi yang digunakan masyarakat luas, perjalanan itu akan selalu dikenang berawal dari sebuah workshop sederhana di Merbo, tempat empat mahasiswa memilih melihat sampah bukan sebagai akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari lahirnya energi baru.
6: Oke, pemirsa dan pendengar, begitulah hasil wawancara kita dengan dosen pembimbing, bagaimana sampah di masyarakat nantinya akan bisa merubah plastik itu menjadi sebuah pendapatan ekonomi bagi mereka sendiri. Dari Kabupaten Aceh Barat, Irhamsa RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada perdagangan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp27.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.606.000. Harga tersebut kini berada di level sebelumnya yang mencapai Rp2.633.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Galeri Nasional di Jakarta jadi salah satu spot edu wisata untuk warga Jakarta, juga daerah lainnya. Dari Galeri Nasional yang menawarkan sensasi berbeda karena bercerita tentang gambaran perjalanan peradaban sejarah dari masa ke masa. Kita bergabung bersama Pradipta Rahadi.
2: Salah satu sudut jantung kota Jakarta terdapat sebuah museum bernama Galeri Nasional. Museum untuk menyimpan karya seni rupa asli Indonesia. Karya lukisan ternama yang menggambarkan sosok pelukis ternama Indonesia Raden Saleh juga terpampang di dinding Galeri Nasional. Di Galeri Nasional tersimpan 1898 koleksi karya seni rupa hasil karya seniman Indonesia dan juga hibah dari negara-negara sahabat Indonesia, di mana 200 koleksi diantaranya dipajang untuk pameran tetap. Bayu Genia Krisby, penanggung jawab unit Galeri Nasional Indonesia dan Museum Basuki Abdullah BLU Museum dan Cagar Budaya mengatakan, di Galeri Nasional banyak tersimpan hasil karya anak bangsa yang menceritakan peradaban manusia Indonesia dari masa ke masa. Bayu menceritakan cerita peradaban manusia dari masa abad ke-17 hingga peradaban modern tersimpan rapi, tak lepas dari peran para kurator dan juga para perawat karya seni. Galeri Nasional ini juga sempat direnovasi dan ditutup selama 2 tahun lamanya demi memberikan kesan lebih baik dan mewah untuk para pengunjung ketika mendatangi Galeri Nasional.
3: Sebenarnya pameran tetap ya, Mbak. Jadi permanent exhibition, pameran tetap yang dia itu panjang seperti itu. Minimal 3 tahun. Jadi nanti memang waktu dia disiapkan pamerannya, memang yang tadi saya bilang dewan itu belum ada, Mbak, belum terbentuk gitu ya.
4: Oke.
3: Sebenarnya lagi masa vakum sebenarnya gitu. Dari dewan sebelumnya ke dewan yang baru itu ada vakum, nah yang mengerjakan itu in house seperti itu. Jadi kita itu tutup 2 tahun, Mbak.
4: Oke.
3: 2023 tutup bulan Juni, kemudian 2025 buka. Si pamerannya ini 2025 bulan Juli. Jadi pas 2 tahun lah, tutup lebih dikit gitu.
4: Tutupnya waktu itu kenapa, Mas?
3: Inovasi, perubahan tata pamernya. Perbaikan juga pelafon, ini juga berubah sih, Mbak. Dulunya ini seringnya pendek,
4: Kita
3: naik ke atas, perubahan cat, perubahan denah ruangan itu berubah juga. Itu semua hasil riset atau hasil penyiapan para in-house ini kurator itu yang PNS itu. Nah itu kira-kira ya itu 2 tahun itu fisik, setahun setengah fisik, kemudian 6 bulan lagi itu lebih ke tata ulang.
2: Bayu melihat Galeri Nasional bukanlah seperti museum yang sepi pengunjung, karena atmosfer yang ada di dalamnya menghidupkan nilai dan menjadi bingkai seni rupa. Ia mengatakan museum yang kerap disapa Galnas itu dapat dijadikan edu wisata tidak hanya bagi pelajar namun juga untuk semua kalangan.
3: Oh ya, untuk Galnas sebagai museum seni rupa, khususnya seni rupa modern kontemporer. Dia bisa memberikan untuk masyarakat tuh pengalaman bagaimana Indonesia sebagai bangsa modern ya. Kalau kita membedakan tuh, kalau museum nasional kita bisa melihat peradaban Indonesia itu sebagai sebuah ini ya, proses dari awal prasejarah sampai ke berbagai macam etnografi ya. Nah kalau di Galeri itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Indonesia secara berkembang di sisi modernitasnya gitu. Jadi orang-orang itu di ranah pemikiran para seniman, bagaimana sebenarnya masyarakat kota Jakarta berkembang dari pandangan seniman, bagaimana Indonesia berkembang dari pandangan seniman, dari pola pikirnya atau gagasannya, perdebatannya gitu. Saya kira itu mungkin ya, bagaimana kita bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda dari museum nasional sebenarnya, lebih kompleks gitu.
2: Rani, seorang pengunjung Galnas dari Cirebon, mengaku penasaran dengan Galnas dan juga koleksinya. Apalagi koleksi dan Galnas kerap muncul berseliweran di laman media sosialnya.
5: Penasaran karena di TikTok itu FYP, Mbak, jadi mau lihat secara langsung.
4: Mau lihat secara langsung?
5: Iya,
4: koleksi dari
1: Galeri Nasional ini ya.
5: Ternyata lebih bagus aslinya. Itu lukisan-lukisannya ternyata menakjubkan.
1: Inspiratif.
5: Iya, inspiratif sekali.
2: Harga tiket masuk ke Galnas juga tidak mahal, sangat akrab di kantong pelajar. Dengan membayar sebesar Rp25.000 untuk pelajar dan Rp50.000 untuk orang dewasa, tidak heran Galnas banyak dikunjungi masyarakat. Sekedar berfoto ataupun melihat-lihat menjadi aktivitas yang akrab terlihat di Galeri Nasional. Ingin berwisata tapi sekaligus dapat ilmu bermanfaat? Silakan datang ke Galeri Nasional Museum Seni Rupa Modern milik Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke reporter Hairul Umam di KPK yang menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Meski demikian, KPK tidak dapat mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi kepada publik. Umam.
4: Ya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang jubir KPK Budi Pastio telah membenarkan bahwa pihak Direktorat Gratifikasi telah menyelesaikan laporan penerimaan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan hasil verifikasi tersebut menurut Budi bahwa telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan Budi sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada publik, apakah laporan gratifikasi itu dapat dilanjutkan atau diberhentikan. Dan Budi sendiri memang membenarkan bahwa hasil verifikasi laporan gratifikasi itu mengikuti dari peraturan komisi nomor 1 tahun 2026 yaitu pasal 14 yang membunyi bahwa gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Pastio.
6: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor.
4: Dan sebelumnya memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku telah menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansi nonaktif yaitu Suhardiman Ambi usai pertemuan di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 yang lalu. Di mana menurut Raja Juli bahwa amplop tersebut telah dikembalikan pada tanggal 29 Juni 2026 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kuantan Singgigi atau Kuansing. Dan dalam perkara ini memang Suhardiman Ambi bersama dua pihak lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan KPK sendiri memang menemukan dugaan suap lainnya terhadap KUD atau Koperasi Unit Desa terkait dengan adanya dugaan pemotongan para petani untuk melakukan suap terkait dengan izin pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Namun demikian, KPK sendiri menegaskan bahwa untuk laporan gratifikasi memang sudah selesai, namun untuk penyidikan dugaan korupsi terhadap Menteri Kehutanan masih akan didalami apakah ada dugaan keterlibatan atau tidak. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memerintahkan verifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Iftitah bahkan mengatakan kasus tersebut menjadi salah satu laporan masyarakat yang ditangani oleh kementerian dalam upaya menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah. Ia bahkan menyebut Kementerian Transmigrasi akan mencocokkan dokumen masyarakat dengan data dan arsip pemerintah termasuk data hak pengelolaan atau HPL kawasan transmigrasi. Kementerian Perhubungan juga menyatakan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terus diperkuat guna mendukung penegakan yang transparan, akuntabel, efisien, serta percepatan menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pihaknya tengah melaksanakan uji coba pengawasan kendaraan angkutan barang dengan teknologi ETLE demi mendukung program Zero ODOL pada 2027 mendatang. Ia menambahkan secara konsisten pelaksanaan uji coba telah dilakukan di 3 lokasi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB dan memiliki Weigh in Motion atau WIM di antaranya UPPKB Kertapati, UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan dan UPPKB Balong Gandu di Jawa Barat. Dari mancanegara, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa jumlah korban meninggal akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 796 orang. Tedros bahkan menyatakan kasus wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo sepanjang 2018-2019 diperlukan lebih dari 10 bulan hingga jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 2.000. WHO menilai resiko penyebaran wabah ke kawasan yang lebih luas masih tinggi sehingga diperlukan penguatan langkah-langkah penanganan dan pengawasan di negara-negara terdampak. Mantan juara dunia Daigo Higa akan diuji pendatang baru dengan kekuatan knockout dahsyat Riku Masuda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam 53,5 kg World Boxing Association atau WBA di Tokyo, Jepang 20 Juli mendatang. Higa datang dengan membawa rekam jejak sebagai mantan juara dunia kelas terbang 50,8 dan World Boxing Council atau WBC dengan pengalaman teruji dalam mempertarungkan dan juga membuka kesempatan merebut juara dunia lainnya. Diperkirakan ia tampil dengan tekanan konstan sejak bel pembukaan dan menghindari jab dari Masuda dengan gerakan tubuh bagian atas dan menggunakan hook andalannya ke tubuh dalam upaya untuk menyeret lawannya yang lebih muda ke dalam pertukaran pukulan jarak-jarak dekat.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia menyapa siang. Saat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi di Warta Nusantara. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
4: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
5: Ye, nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
4: Contohnya?
5: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
4: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
5: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
6: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerjasama di berbagai negara. Namun kerjasama tersebut harus dibangun atas dasar saling menguntungkan serta memberikan manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, Arifah Fauzi menegaskan bahwa pengarusutamaan gender PUG harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di www.rri.co.id. Pendengar juga pemirsa, kami akan hadirkan informasi di Warta Nusantara siang.
7: Warta Nusantara.

0: Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan negara. Kita simak laporan dari Robert Tamaroba. Robert.
1: Iya, baik. Risti, pendengar dan juga pemirsa RRI, upacara serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di ala Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli tadi menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, kemudian Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Melongane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Atmoko menegaskan, mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa juga meminta

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Surui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Surui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari Jalan Patimura Pro 1 RRI Surui. Saudara, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga disertai potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selanjutnya beberapa rangkuman informasi terupdate akan kami juga hadirkan ya di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan orang tua siswa didik baik di sekolah. Yang mana dikutip dari laman rri.co.id dilansir dari Kota Serui. Memasuki tahun ajaran baru untuk memulai rangkaian kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan. Pendengar, tentunya berbagai harapan disampaikan orang tua ketika mengantarkan anaknya pertama kali ke sekolah. Pendeta Wayang Kau saat mengantar anaknya ke SMP Negeri 2 Serui mengatakan siswa baru datang dari berbagai latar belakang sekolah yang berbeda. Dengan kualitas pendidikan yang berbeda pula, demikian juga dengan karakter siswa. Untuk itu, orang tua berharap sekolah tingkat pertama SMP siswa baru ini dapat dididik, dibina dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, dikatakan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, memiliki daya saing yang tinggi, orang tua dan guru di sekolah bersinergi. Pendengar, orang tua dengan tugas mendidik nasihat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka selama berada di rumah. Sementara berada di sekolah menjadi tugas tanggung jawab guru untuk mengajar, mendidik mereka melalui materi yang diajarkan. Penyerahan siswa baru sekolah bukan saja kegiatan seremonial semata, namun dibarengi dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua sehingga proses pendidikan siswa baru di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Orang tua dan guru terus bersinergi demi kepentingan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan orang tua siswa didik baik di sekolah. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, masih dari laman rri.co.id pendengar. LPT Kiyapen targetkan Kavila MTQ Papua tembus babak final. Yang dilansir dari Kota Serui, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan kesiapan kafilahnya untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Papua sebanyak 5 peserta diberangkatkan untuk berlaga pada sejumlah cabang lomba dan target minimal mampu menembus babak final. Abdullah menjelaskan kafilah yang diberangkatkan berjumlah 5 orang peserta yang akan mengikuti 5 cabang lomba, yakni tilawah remaja putra, tilawah anak-anak putra, tartil putra, hafdzil Quran 5 juz dan hafdzil Quran 1 juz. Selain peserta, rombongan juga didampingi 2 orang ofisial dan seorang pelatih. Turut mendampingi pula Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesrah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku Ketua Kontingen. Sementara dan Sekretaris LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri rapat kerja LPTQ Provinsi Papua yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat di Hotel Tahara. Saudara, menurut Abdullah, seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan peserta yang untuk pertama kalinya mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua. Meski demikian, semangat dan antusiasme mereka menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan. Ia menambahkan keikutsertaan para peserta pada MTQ tingkat provinsi diharapkan menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam membaca menghafal Al-Quran. Abdullah juga mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Yapen untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta agar diberi kesehatan, kelancaran selama mengikuti perlombaan hingga kembali ke daerah dengan selamat. Selain itu, ia berharap para orang tua terus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk belajar dan berlatih tilawah maupun cabang-cabang Al-Quran sejak dini karena membutuhkan proses ketekunan dan bakat yang harus dibina secara berkelanjutan.
Di akhir keterangannya, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan moral maupun bantuan yang diberikan sehingga keberangkatan kafila untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua dapat terlaksana dengan baik. Saudara, itulah satu informasi dari laman rri.co.id. LPTQ Yapen targetkan kafila MTQ Papua tembus babak final. Selanjutnya pendengar, masih dari laman rri.co.id. Lepas kelas 2B Serui, optimalkan program pembinaan di tengah efisiensi anggaran. Yang dilansir dari Kota Serui, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2B Serui tetap konsisten mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan di bidang ketahanan pangan sebagai bekal bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Serui, Victor Worabai, dalam program sanksi di Serui. Dalam program sanksi di RRI Serui pada Rabu 15 Juli 2026 mengatakan pihaknya terus mengembangkan berbagai program pembinaan sesuai potensi yang dimiliki warga binaan. Menurut Victor, saat ini terdapat 13 warga binaan yang mengikuti pembinaan di bidang pertanian dan dibagi ke dalam 4 kelompok. Selain itu, terdapat 2 warga binaan yang dibina pada bidang perikanan budidaya air tawar, khususnya ikan lele dan mujair, serta 2 warga binaan yang mengikuti pelatihan pangkas rambut. Lapas juga mengembangkan kerajinan souvenir berbahan dasar daur ulang sampah plastik. Ia menjelaskan hasil pertanian berupa kangkung darat serta hasil budidaya ikan lele dan mujair dipasarkan langsung ke pasar maupun warung makan dan harga yang terjangkau. Meskipun hasil produksi belum terlalu banyak, program tersebut menunjukkan bahwa warga binaan mampu menjalankan pembinaan di bidang ketahanan pangan secara produktif. Pendengar, dalam pelaksanaan program pembinaan, Lapas Kelas 2B Serui juga menerapkan standar keselamatan bagi warga binaan. Khususnya pada kegiatan pertanian, warga binaan dibekali peralatan kerja dan alat perlindungan diri APD, seperti sepatu bot dan sarung tangan. Selama kegiatan berlangsung, petugas lapas melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan keamanan warga binaan, terutama saat menjalankan aktivitas di luar lingkungan lapas. Melalui berbagai program pembinaan tersebut, Lapas Kelas 2B Serui berharap warga binaan dapat memiliki bekal keterampilan dan kemandirian sehingga mampu kembali menjalani kehidupan secara moral, produktif, dan diterima di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Lapas Kelas 2B Serui optimalkan program pembinaan di tengah efisiensi anggaran. Saudara pendengar, di mana saja berada, beberapa tempat hiburan akan saya hadirkan dulu nih menemani kebersamaan Anda ya di siang ini sekaligus mengiringi aktivitas Anda. Selamat siang dan salam sehat selalu.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut,

0: Namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari sajojo. Tari sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti siaran kami ya secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura.

50 menit sudah kita lalui di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, menggiring kita hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali dalam penyampaian warta berita daerah produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini ya, edisi Jumat 17 Juli 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Serui siang jelang sore ya. Dari kawasan Jalan Patimura yang diudarakan melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Ya, pendengar setiap program Satu Hari Suri, terima kasih Anda masih terus memantau siaran Pro 1. Dan selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual diantaranya, minyak bimoli langka di Waropen, kasus tindak pidana pengadilan negeri Serui, pencurian, penganiayaan, narkotika disebabkan konsumsi minum beralkohol. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, minyak bimoli langka di Waropen, pedagang soroti harga melebihi head. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidos.
1: Harga barang dagang di Waropen setiap saat berubah dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi head. Yaya, salah satu pedagang eceran pada saat ditemui RRI, Jumat 17 Juli 2026 menyampaikan keluhan kelangkaan minyak bimoli dan harga barang dagang yang melambung tinggi tidak sesuai harga eceran tertinggi.
2: Ketong kayak 1000-2000 tuh, ini kembali ketong punya harga minyak yang biasa ketong ini jual ini.
3: Ada yang 25 sekarang, ada ketong 22. Kemudian ada yang 27 tuh yang ketong punya yang 24. Kalau yang besar, yang sekitar 2 liter itu
2: dan 250,
3: ketong 47. Kalau dong tidak bikin begitu itu bagaimana mendapat untung? Kita hanya 1000-2000 saja yang penting untuk lancar itu saya berputar. Padahal modalnya tinggi besar.
1: Pada kesempatan yang sama ia menambahkan, selain minyak goreng dan sembako, untuk sementara ini, kebutuhan masyarakat Waropen seperti bawang putih dan bawang merah serta cabai juga mengalami kenaikan harga.
4: Bawang putih sekarang yang lagi mahal karena di satu karung sekarang tuh 850.
5: Satu karung 850.
3: Iya. Jadi itu ketan, yang dari sana 20 kilo, tapi ketan bersihkan lagi 18 kilo.
4: Jadi itu jual 70. Kalau bawang merah yang 1
3: juta 250.
5: Satu karung. Jadi kalau bawang putih 1 kilo berapa?
4: 70. Kalau merah 80. Kalau tomat itu pembeli dari dong yang cari apa yang langsung mendatangkan sendiri toh. Itu bawa dari sana tuh 35.
1: Yaya berharap pemerintah melalui Dinas Perindakop melihat hal tersebut dengan serius karena pedagang juga telah mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang harga dagang melebihi harga eceran tertinggi. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Selepas itu mendengar, kasus tindak pidana pengadilan Serui, pencurian, penganiayaan, narkotika disebabkan konsumsi beralkohol. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
6: Di SIPP ini sejauh ini kita untuk perkara
7: Pengadilan Negeri PN Serui mencatat peningkatan perkara pidana yang ditangani hingga pertengahan Juli 2026 dari puluhan perkara yang masuk kasus pencurian menjadi perkara yang paling banyak, disusul penganiayaan dan tindak pidana narkotika. Juru bicara Pengadilan Negeri Serui Bintoro Wisnu Prasojo SA saat diwawancarai mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 PN Serui telah menangani sebanyak 34 perkara pidana.
6: Sekarang semuanya informasi itu sudah tersedia di SIPP. Jadi di SIPP ini sejauh ini kita untuk perkara pidana sendiri itu sudah berjalan 34. Termasuk dengan kalau perdata juga ada, perdata itu ada perdata gugatan, perdata permohonan seperti ada yang perubahan nama dan lain-lain. Kemudian ada juga terkait dengan kalau dari bank perbankan itu juga ada namanya gugatan sederhana gitu. Tapi kalau untuk kasus pidana sendiri di SIPP kita nanti bisa dicek juga. Itu saat ini berlangsung 34 perkara tanpa sisa dari tahun kemarin.
7: Menurut Bintoro, berdasarkan fakta yang terungkap dalam berbagai persidangan, sebagian besar kasus pencurian maupun penganiayaan dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol, termasuk minuman tradisional atau minuman lokal seperti bobo.
6: Karena sudah selesai semua dari tahun kemarin. Jadi 34 ini pure dari tahun ini. Kemudian, apa tadi? Yang ditanyakan, didominasinya kalau di pengadilan negeri Serui sendiri ini didominasi, memang didominasi oleh pencurian. Pencurian, kekerasan, penganiayaan, kemudian ada narkotika juga. Gitu ya. Tapi yang paling banyak, bahkan yang terakhir masuk ada pornografi, kemudian ada kejahatan terhadap kesusilaan.
7: Oleh sebab itu, Bintoro menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol agar terhindar dari tindakannya melanggar hukum. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Jemaat GPDP Rehoboth Yapen gelar sidang jemaat keempat. Selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
8: Dengan sidang keempat jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani masa efisiensi global.
9: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
8: Peserta sidang sebanyak 44 orang yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah pria, wadah perdita, wadah perena, dan wadah persebi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dengan subtema, dengan sidang keempat jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global.
9: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani SPD-MPD, saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun, dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP, khususnya Jemaat Rehoboth Yapen, 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat, maupun di tengah masyarakat.
10: Mengevaluasi pelayanan 5 tahun yang telah berlalu dan menyusun arah pelayanan kita 5 tahun ke depan. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena itu sedang berbicara tentang masa depan pelayanan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini merupakan janji Tuhan Yesus sekaligus arah bagi pelayanan gereja. Kelimpahan yang dimaksud Tuhan bukan semata-mata kekayaan atau keberhasilan secara duniawi, melainkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, kasih, pengharapan, pertumbuhan iman, dan buah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan.
9: Sidang Jemaat GPDP Rehoboth Yapen, Distrik Kanotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten Dua Setda Octavianus Erbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapen atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
11: Di hari ini Jemaat Rehoboth Yapen atas
10: terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Sidang klasis ini memiliki arti penting bagi jemaat di sini, tetapi juga sebagai wadah untuk merumuskan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh program kegiatan.
9: Hadir pada sidang tersebut, anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewayeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan, serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
0: Selepas itu mendengar, pembuat Kamus Bahasa Ansus Indonesia berharap pelestarian bahasa daerah tidak terhenti sampai di sini. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
11: Dari saya tidak tahu karena memang salah.
7: Upaya pelestarian bahasa daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya diwujudkan oleh Elisa Benediktus Ayorbaba SPDK, putra asli Kampung Ansus Distrik Yapen Barat yang menyusung Kamus Harian Bahasa Ansus Indonesia sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pelestarian bahasa Ansus. Elisa mengatakan penyusunan kamus tersebut berangkat dari kepeduliannya terhadap semakin berkurangnya penggunaan bahasa Ansus di tengah perkembangan zaman. Menurutnya bahasa daerah merupakan identitas budaya yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan perubahan generasi.
11: Kepala Dinas dari saya tidak tahu karena memang saya lahir bukan di Ansus. Saya besar di Waropen, waktu itu ikut Bapak kemana-mana tugas, saya ikut kemana-mana. Tapi terima kasih karena Bapak dan Mama karena sama-sama orang Ansus, mereka bicara di dalam rumah pakai bahasa Ansus. Akhirnya walaupun di luar komunitas orang Ansus, tapi saya paham bahasa Ansus, bisa bicara. Terus kemudian
7: ia menjelaskan Kamus Bahasa Harian Ansus Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai media penerjemahan kosakata, tetapi juga menjadi dokumen yang merekam kekayaan linguistik, nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakat Ansus. Kamus tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti maupun masyarakat yang ingin mempelajari bahasa Ansus.
11: Satu kata dia bisa berfungsi untuk dua benda sampai tiga benda. Jadi tergantung penyebutan. Macam Arawi. Arawi itu layar, tapi juga untuk bisa. Jadi ada kata-kata banyak yang mungkin hilang. Kita berusaha untuk bagaimana itu.
7: Di akhir wawancara, Elisa berharap penertiban kamus ini menjadi awal lahirnya dokumentasi bahasa daerah lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan hadirnya laporan dari kontributor Cindy Faidi Banta di sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17.00 atau pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Kembali di sore ini hingga jelang malam nanti, saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda di part yang ketiga, masih pada edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Baik, saudara pendengar, selain Imam S. Arifin, Megi Seth, dan juga Leo Waldi dengan tembang-tembang pilihannya dari album Dangdut, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi. Di antaranya terkait dengan pemerintah Provinsi Papua siapkan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dan lapangan Mandala diproyeksikan untuk menjadi lokasi utama. Ya, dilansir dari laman kabarpapua.co.id, pemerintah Provinsi Papua terus mematangkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua. Usai menggelar rapat koordinasi bersama panitia, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Susana Dewanggai, selaku Ketua Panitia HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Papua bersama dengan jajaran panitia, melakukan peninjauan awal di lapangan Mandala Jayapura yang direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan upacara bendera pada 17 Agustus 2026. Ya, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan awal lokasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan teknis yang akan menjadi perhatian panitia meliputi kondisi lapangan, juga tata letak area upacara, akses masuk dan keluar penempatan peserta dan tamu undangan, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Dan hasil peninjauan akan menjadi dasar penyempurnaan berbagai aspek teknis melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait. Kemudian dalam arahannya kepada seluruh panitia, Susana menegaskan bahwa setiap unsur panitia harus bekerja secara profesional, memperkuat koordinasi serta memperhatikan setiap detail persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Ya, selain itu, Ibu Susana juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk turut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua. Ya, pendengar, itu informasi dari laman kabarpapua.co.id terkait dengan pemerintah Provinsi Papua siapkan upacara HUT ke-81 RI dan lapangan Mandala diproyeksikan jadi lokasi utama. Iya, selain itu pendengar, BPJS menyapa di RSUD Jayapura pasien apresiasi layanan gratis. Masih dari laman kabarpapua.com, pelayanan BPJS yang sudah didapatkan, kata Morince Mambraku, perempuan parubaya, seorang pasien rujukan BPJS dari Kabupaten Biak Numfor yang sedang berobat di RSUD Jayapura, mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayanan BPJS. Ya, Morince bersyukur selama menjadi pasien rujukan dari Biak Numfor sejak November 2025 tak mengalami kendala dalam penyelayanan BPJS. Untuk itu, ia berharap BPJS dapat terus berbenah meningkatkan pelayanan hingga mengoptimalkan ketersediaan obat-obatan. Kemudian evaluasi langsung melalui BPJS menyapa, yang mana dari Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud PS, menjelaskan aksi turun ke lapangan sengaja dilakukan untuk mendengar langsung suara pasien di rumah sakit. Dalam kunjungan tersebut, tim BPJS Kesehatan menyambangi berbagai titik krusial mulai dari ruang kemoterapi, radioterapi hingga ruang rawat jalan pria. Dari hasil dialog langsung dengan pasien di berbagai kelas perawatan, Benyamin mengapresiasi respon positif yang diberikan masyarakat. Ya, tidak hanya di RSUD Jayapura, gerakan BPJS menyapa hari ini juga dilaksanakan serentak di 4 rumah sakit besar lainnya di Jayapura,
yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut atau RSAL Ramelang, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Dian Harapan, serta Rumah Sakit Jayapura, Kementerian Kesehatan. Ya, aksi jemput bola ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit, pelaksana tugas Wakil Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSUD Jayapura, Dr. Yosias Borais. Ya, Dr. Yosias Borias, yang mana menilai kunjungan ini sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kualitas jaminan kesehatan masyarakat. Manajemen RSUD Jayapura juga turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada BPJS ke-58 bagi BPJS Kesehatan, dan diharapkan kemitraan strategis yang telah terjalin selama semakin kokoh demi menghadirkan pelayanan publik yang optimal di seluruh pelosok tanah Papua.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Orang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen!
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Iya, saudara pendengar. Satu menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan telah kita dengarkan bersama rangkaian lagu-lagu hiburan yang dihadirkan dari album Dangdut untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, selanjutnya akan hadir beberapa informasi seputar ekonomi digital yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Serui di sore hari ini. Ya, untuk informasi yang pertama kami hadirkan dari Wamena terkait dengan Disparekraf Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata. Ya, dengan poin utama yaitu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyusun rencana induk pembangunan pariwisata daerah atau RIPRARDA yang akan berlaku pada periode 2027-2045 sebagai pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata di 8 kabupaten. Pembangunan pariwisata berbasis visi misi gubernur dengan 3 tungku, yaitu adat agama, bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Dan saat ini tercatat sekitar 300 pelaku ekonomi kreatif di Papua Pegunungan yang bergerak di subsektor kerajinan tangan, kuliner, juga seni pertunjukan, fashion, serta produk kreatif berbasis budaya lokal. Ya, pendengar, dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santik Provinsi Papua Pegunungan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP kembali memfasilitasi penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui siaran langsung RRI di Media Center Diskominfo Santik Gedung Otonom. Dan dialog interaktif radio tersebut menghadirkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan dengan topik menggali potensi dan tantangan ekowisata Papua, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, pendengar RRI bersama dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Santik menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan yaitu Hulu Bahabol, SEMM dan Alfrida Aso SIPMAP selaku Kepala Bidang Pariwisata. Dialog radio di Honai Informasi Media Center tersebut turut disaksikan oleh staf ahli gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Dr. Isak Yando SEMSI serta staf ahli gubernur Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Deli Wandik SPD MSI. Ya, dan dalam sesi dialog Hulu Bahabol mengatakan visi misi gubernur Dr. HC John Tabo SE MBA bahwa pembangunan berlandaskan 3 tungku yaitu adat agama, sehingga pemerintah terus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Yang menurutnya salah satu program prioritas yang sedang disiapkan adalah penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan menjadi pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata di 8 kabupaten. Dan dokumen tersebut direncanakan mulai berlaku pada periode 2027-2045 setelah ditetapkan melalui peraturan daerah. Dan ia pun menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan melibatkan akademisi praktis dan praktisi dan berbagi pemangku kepentingan untuk melakukan inventarisasi, identifikasi serta pemetaan potensi wisata di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Ya, sementara itu Kepala Bidang Pariwisata Alfrida Aso menjelaskan bahwa sesuai kewenangan provinsi pemerintah provinsi, pihaknya berfokus pada promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam pameran pariwisata di Yogyakarta. Produk yang dipromosikan antara lain kerajinan tangan, fashion berbasis budaya lokal, seni lukis, musik tradisional, kuliner berbahan pangan lokal seperti ubi dan keladi yang telah diolah menjadi berbagai produk inovatif, kopi Papua Pegunungan serta olahan buah merah, nanas dan komoditas khas lainnya. Ya, berarti informasi terkait dengan Disparekraf Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata. Ya, pendengar kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu beberapa nomor lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, 24 menit sudah kita lalui dari pukul 17. Dan informasi selanjutnya masih seputar ekonomi kreatif yang dilansir dari laman rri.co.id. Berikut terkait dengan dari Nabire. BGN wilayah Nabire terus berupaya memberdayakan ekonomi masyarakat orang asli Papua. Ya, Badan Gizi Nasional Wilayah Nabire Papua Tengah dalam rangka menggerakkan ekonomi lokal secara langsung serta memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mama-mama orang asli Papua. Koordinator wilayah BGN Nabire Marcel Asyarem menyatakan bahwa program MBG saat ini telah menyerap sebanyak 658 tenaga kerja lokal. Para pekerja tersebut tersebar dan mengabdi di 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang melayani penerima manfaat di seluruh penjuru daerah. Ya, dan menurutnya langkah ini juga diperkuat dengan keterlibatan aktif petani lokal di berbagai kampung, seperti Kampung Wiraska, Kecamatan Yaro, sehingga bahan baku yang diproduksi terjamin kesegarannya. Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makan bergizi bagi anak-anak, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Dan informasi selanjutnya terkait dengan Komisi 12 DPR RI mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, khususnya melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberadaan anggota holding industri pertambangan MIN-ID selama puluhan tahun di Papua itu dinilai telah memberikan manfaat bagi negara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Anggota Komisi 12 DPR RI Arief Rianto Wobdana mengatakan Freeport menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap Indonesia terutama melalui investasi tambang dan keberlanjutan operasional perusahaan. Menurutnya, kepastian investasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Apresiasi serupa disampaikan anggota Komisi 12 DPR RI Alphonse Manibui, yang mana ia menyebut Freeport telah memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Papua. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Irsan Sisyawan Gading menilai peningkatan kinerja perusahaan perlu diimbangi dengan penguatan program pemberdayaan masyarakat di sekitar area tambang. Karena menurutnya, manfaat kehadiran perusahaan harus semakin dirasakan masyarakat lokal melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Ya, PT Freeport Indonesia tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan negara melalui pajak, dividen, dan juga royalti dan penerimaan negara bukan pajak. Pada 2026, kontribusi perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 2,6 miliar dolar dan meningkat menjadi sekitar 4,7 miliar dolar pada 2027. Setelah operasi tambang kembali normal, kontribusinya diproyeksikan melampaui 7 miliar dolar atau sekitar 120 ribu triliun rupiah per tahun. Selain kontribusi fiskal, Freeport juga mengalokasikan sekitar 100 juta dolar setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat di Papua. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kapasitas masyarakat adat, serta peningkatan layanan publik di sekitar wilayah operasional perusahaan.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan 47 menit. Sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani ruang dengar saudara jelang azan maghrib di pukul 18.04 waktu Indonesia Timur mendatang. Maka rangkaian lagu-lagu reji bernuansa islami kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita hadirkan dan ikuti bersama rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami dan juga azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Ya, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan informasi seputar monolog kisah inspiratif.

Untuk kisah inspiratif malam hari ini kami hadirkan dari salah seorang guru sending Belanda di Pulau Yapen dan jejak pengabdian Zacharias Rea Warau. Ya pendengar, masuknya Injil di Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855 tidak hanya menjadi tonggak penyebaran kekristenan di tanah Papua, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya pendidikan modern yang melahirkan generasi-generasi terdidik termasuk di Pulau Yapen. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah tersebut adalah Zacharias Rea Warau, seorang guru Injil asal Wai Ambon yang diutus oleh sending Belanda untuk melayani di Kampung Sorui Laut pada tahun 1926. Kehadiran guru Zacharias Rea Warau bersama istrinya Yohana Tahitu disambut hangat oleh masyarakat Sorui Laut. Dan mereka menempati rumah guru yang telah disediakan warga di sekitar sekolah yang berdiri di atas pulau Nundawipi. Bangunan sederhana beratap daun sagu dan berdinding gabah itu tidak hanya difungsikan sebagai sekolah, tetapi juga menjadi tempat ibadah bagi jemaat setiap hari Minggu. Ya, di tengah keterbatasan fasilitas, guru Rea Warau mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak dan membina kehidupan rohani masyarakat. Karena pengaruh dialek masyarakat setempat, ia lebih dikenal dengan sebutan Guru Lewaru. Peran para guru Injil seperti Zacharias Rea Warau diyakini menjadi fondasi lahirnya banyak tokoh besar di Yapen. Khususnya Kampung Sorui Laut dan beberapa nama yang kemudian dikenal di tingkat nasional antara lain Silas Papare, Eliezer Yan Bonai, Herman Wayoi, hingga Laksamana Freddy Numberi. Selama bertugas di Sorui Laut, pasangan Zacharias Rea Warau dan Yohana Tahitu dikaruniai anak pertama mereka, Agustina Rea Warau, yang lahir pada tahun 1927. Mereka juga mengangkat seorang anak dari Sorui Laut bernama Philip Tanawani yang kemudian ikut bersama keluarga Rea Warau dalam setiap perpindahan tugas. Pada tahun 1930, Zacharias Rea Warau dipindah tugaskan ke Kuawi Manokwari, kemudian melanjutkan pelayanan di Amberbaken, Leksula di Pulau Buru, Maluku, hingga akhirnya mengabdi di Merauke, tepatnya di Kampung Kaliki, Kampung Kondo, dan Kampung Kuriari. Ya, Kampung Kurkari di wilayah perbatasan Papua Nugini. Zacharias Rea Warau lahir di Wai Ambon pada 20 September 1897 dan wafat di Merauke pada 2 Januari 1970. Sementara istrinya Yohana Tahitu lahir pada 24 Juni 1902 dan meninggal dunia di Kampung Kaliki, Merauke pada 4 Oktober 1947. Selama masa pengabdian mereka, pasangan tersebut

tidak terlepas dari dedikasi para guru sending yang mengabdikan hidup mereka untuk melayani masyarakat. Warisan mereka bukan hanya gereja dan sekolah, tetapi juga lahirnya generasi pemimpin Papua yang memberi kontribusi bagi daerah dan bangsa Indonesia. Ya, kisah Guru Sakaria Srewaru diceritakan oleh kedua anaknya yang masih hidup, Teis Srewaru 82 tahun di Merauke dan Yop Srewaru 85 tahun di Belanda. Ya, cerita historis ini dilanjutkan kepada oleh cucunya Philip Srewaru, mahasiswa dosen di STTJ atau sekarang USTJ.

informasi monologis inspiratif terkait dengan Guru Sending Belanda di Pulau Yapen, Jejak Pengabdian Zacharias Riawaru. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu beberapa nomor lagu berikut ini.

Walter.

Ya, pendengar, 52 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan kembali pada dua informasi masih seputar monolog kisah inspiratif untuk Anda. Ya, dari laman kabarpapua.co, tak rela bahasa leluhur hilang, Putra Ansus terbitkan kamus bahasa daerah. Pendengar, kepedulian terhadap kelestarian bahasa daerah mendorong putra asli Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat, Elisa Benedictus Ayurbaba, menyusun Kamus Harian Bahasa Ansus Indonesia sebagai upaya mendokumentasikan sekaligus menjaga eksistensi bahasa Ansus agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Karena menurut Elisa, kamus itu diterjemahkan bersama Yamin Aronggiar, Sakarya Srawiyai Aristarkus Ayurbaba, dan Deni Auparai, lalu diterbitkan Yayasan Teluk Cendrawasih Peduli Pendidikan Bangsa. Elisa juga mengungkapkan gagasan menyusun kamus ini berawal dari keprihatinannya melihat semakin berkurangnya penggunaan bahasa Ansus, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Elisa, dirinya menyusun kamus ini karena melihat beberapa anak belum memahami bahasa Indonesia, sehingga materi harus dijelaskan terlebih dahulu menggunakan bahasa Ansus. Dan menurut Elisa juga, bahwa Kamus Harian Bahasa Ansus Indonesia bukan sekedar kumpulan kosakata, melainkan dokumentasi kekayaan bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Ansus. Ya, setiap kata disusun berdasarkan urutan alfabet dan dilengkapi pedanan bahasa Indonesia sehingga mudah dipelajari oleh pelajar, mahasiswa, peneliti maupun masyarakat umum. Selain memuat ribuan kosakata, buku ini juga dilengkapi kata pengantar, biodata penulis, tanggapan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanggapan Kepala Bidang Kebudayaan, serta daftar isi yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca mencari kosakata. Kamus berukuran 15,5 x 23 cm itu diterbitkan oleh Yayasan Teluk Cendrawasih Peduli Pendidikan Bangsa dengan ISBN 9786340408074 dan buku tersebut diterbit atau diedit oleh Martin Rahandra, didesain oleh Sandy Gustiawan Saputra, serta dilengkapi dokumentasi Kampung Ansus oleh Pace Ayana. Ya, untuk profil Elisa Benedictus Ayurbaba sendiri, pria kelahiran 3 November 1976 itu merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, putra pasangan almarhum Guru Hendrik Ayurbaba dan Ensia Nabisai Karubaba, yang dalam kesehariannya ia diakrab atau disapa akrab Elisa atau Ricard. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD YPK Noak Aibondeni dan SD YPK Immanuel Ansus 1. Kemudian melanjutkan ke SMP YPK Klesia Ansus dan SMA Onate Serui. Pendidikan tinggi ditempuh di Stisipol Perjuangan Serui sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Kristen di Stak Ampari Serui 2024. Selain pendidikan formal, Elisa juga mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal, diantaranya program penyesuaian D1 Teknik Sipil, UNCEN, serta sejumlah workshop yang diselenggarakan LSM, KIPRA, dan ELSAM. Ya, untuk bidang organisasi, Elisa dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan kebudayaan. Ia pernah menjabat Sekretaris Karang Taruna Kampung Wimoni, Sekretaris PAC KNP Distrik Yapen Barat, anggota Orari Serui, Sekretaris Dewan Adat Suku 3W atau Wondei Wondawa Wonawang, anggota Komunitas Suanggi Yapen, hingga Sekretaris Komisi Teknik Seni Dewan Kesenian Yapen. Sementara dalam perjalanan karirnya, Elisa mengabdi sebagai aparatur sipil negara sejak 2010. Sebelumnya ia pernah menjadi koordinator LSM KIPRA dan fasilitator program pengembangan kecamatan. Ia berbagi pengalaman tersebut semakin memperkuat komitmennya dalam bidang pendidikan, sosial, dan pelestarian budaya. Elisa juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Yapen, khususnya Bupati Kepulauan Yapen, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas dukungannya yang diberikan selama penyusunan hingga penerbitan kamus tersebut.
Karena menurut Elisa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga sahabat serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Ya, di akhir wawancara, Elisa berharap kamus kedua yang disusunnya menjadi awal lahirnya dokumentasi bahasa-bahasa daerah lain di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan melalui penerbitan Kamus Harian Bahasa Ansus Indonesia, Elisa berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga bahasa daerah semakin tumbuh sehingga warisan budaya Kabupaten Kepulauan Yapen tetap lestari dan terus diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya, mendengar itulah beberapa informasi seputar monolog kisah inspiratif yang dapat kami bagikan ke ruang dengar saudara malam hari ini. Semoga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara. Ya, 58 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, jelang pukul 19 di mana kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui, maka ke ruang dengar saudara kembali kami hadirkan satu nomor lagu berikut ini.

Baik, saudara pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti rangkaian informasi yang akan disampaikan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026, produksi RRI Serui yang disiarkan dari Korwil Nusantara 1 Jayapura, tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua menggelar press release pengungkapan kasus ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Airini dari RRI Biak.
2: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis mengungkapkan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kwesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan, 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
3: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
2: Sementara itu, di Reskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
2: Kabid Lapor Polda Papua AKBP IGD Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan, dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpihan logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
4: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
2: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam handak peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dobis. Selanjutnya menggunakan dobis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dobis ini.
2: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
6: Sore ini saya hadir bersama Bapak Jeris Beni Yusuf Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan, yang bersama-sama menyiapkan kesempatan agar telah upaya pencegahan memasuki satu tindak pidana korupsi. Termasuk hadir juga dari Wakil Kepala Pengadilan Tinggi, kemudian juga dari BPKP, Kewakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari Kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan selama pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang dilakukan dan mereka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
5: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
6: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dilimpahkan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi.
5: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
7: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
8: Dan kegiatan KRJD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
7: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
8: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas, sudah diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM, tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
7: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas, khususnya curanmor dan curas serta curat, terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arul Sodila melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai, mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
10: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah untuk terkait dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah terkait tadi MBG.
9: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
10: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Ya, kadang terkait apa dalam contoh macam hari ini makan ayam. Jadi, kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, begitu saya sendiri amati, saya seluruh guru-guru juga amati, lihat anak-anak makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu jalan 1 minggu, kadang 1 minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Atau masih ada sisa juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin 1 hari beda, 1 hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak berhak untuk, kami cuma mengusulkan.
9: Martin Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih fresh ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: Salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigol yang sudah menyelenggarakan nobar bersama dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina karena memang saya lihat strategi permain dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
0: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa, namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya pasti jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
0: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
0: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Yohanes Digoden RRI terus mengudara.

Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Marilah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian informasi yang disampaikan atau disiarkan langsung oleh Korwil Nusantara 1 Jayapura. Ya, Korwil Nusantara 1 Papua dalam Warta Berita Agama Papua produksi RRI Serui bersama Simon Kayai. 23 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan masih akan hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, Insos Selena dari Black Melanesian merupakan lagu terakhir untuk perjumpaan kita dalam siaran part yang ketiga, masih pada edisi 17 Juli 2026. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Tetap bersama kami Pro Satu dari Seru hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama rekan kami Marie Antoinette yang akan menemani Anda hingga jelang malam nanti, tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bye.

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
1: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plus 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna, sedang apa dia di sana? Mirna, Mir.
1: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
1: Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
1: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.
1: Kalau kamu maksa, saya ikut saja. Tapi...
0: Oke, setelah makan kamu boleh ke perpus ya. Let's go.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja. Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna. Sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini, cepat.
1: Iya.

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan? Tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu ke sini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna?
1: Kamu tahu kan, peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir, minggir, minggir.
0: Juan, Juan tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Aduh, hujan deras lagi. Mirna di mana sih?
1: Ya Allah, apa salah saya? Kenapa Juan begitu benci sama saya? Apa salah kalau saya mendapat beasiswa dari kampus?
0: Kenapa jalanan jadi macet? Ternyata ada perempuan yang pingsan di jalan. Tapi sepertinya itu...
1: Hah? Mirna? Mirna?

0: Selamat pagi, Rima. Pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, Paman, dan Bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak, sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan, ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan, sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello? Itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan orang tersebut.
2: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
1: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
0: Sekarang jadi bestie dong.
3: Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.

0: Emang, Kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
1: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
2: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
0: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
0: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis ya keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit, Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
4: Pak Angga itu orang siapa?
6: Angga emang staf Bapak ya, Pak?
4: Angga itu orang siapa?
6: Pak,
4: lewat sini, Pak.
6: Salah jalan, Pak, kiri, Pak.
4: Pak, lurus ke sana. Menang, Pak. Sini, Pak. Intervensi, Pak.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
1: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Kebanggaan besar bahwa ini harmoni Kabupaten Bangka.
14: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
13: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
14: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
15: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
14: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
16: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
17: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
16: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
18: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
19: Gagal juga.
18: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
16: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Lihat tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah, biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya?
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
2: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi. Kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang selalu memelihara kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan dengan setia, dengan sukacita taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita berangkat menuju ke tempat tidur untuk beristirahat malam hari ini, mari kita renungkan sejenak bagaimana kehidupan kita di sepanjang hari ini. Hal-hal apa yang sudah kita lakukan? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Apakah kehidupan kita tidak menghasilkan buah? Atau menghasilkan buah tapi buah yang busuk? Buah yang tidak enak untuk dinikmati? Dalam Injil Matius 21 ayat 19 ini tertulis, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dalam aktivitas pelayanannya, pada saat itu Tuhan Yesus merasa lapar. Ketika ia berada dalam proses perjalanan dari Betania ke Yerusalem, dan di jalan yang ia lewati, ada pohon ara yang rimbun. Pohon ara itu banyak daunnya. Kelihatannya pohon ara itu begitu menjanjikan, karena dari penampakannya, seharusnya sudah ada buah yang dihasilkan. Tapi ketika Tuhan Yesus mendekat dan memeriksa pohon ara itu, ternyata tidak ada buah sama sekali. Dan pada saat itulah, Tuhan Yesus berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan soal mengapa Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu. Tapi kita jangan berhenti berfokus pada hal yang lahiriah yang terjadi. Ada makna yang dalam di balik keringnya pohon ara ini. Seringkali pohon ara dipakai untuk menyimbolkan umat Tuhan. Pohon ara menjadi simbol, menjadi representasi dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi sayangnya, tidak ada buah-buah yang dihasilkan oleh bangsa yang ditetapkan Tuhan menjadi saksinya. Betapa penting untuk berbuah bagi Tuhan. Kita semua bagaikan pohon ara, saudara, yang perlu untuk berbuah dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, harus ada buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita berbalik dari dosa dan berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita sudah mengaku sebagai orang percaya, tapi masih hidup dalam kedagingan, tidak ada perubahan sama sekali. Itu artinya hidup kita tidak berbuah. Dan dalam hidup kita ini harus ada buah roh. Ini bukan sebuah pilihan, tapi keharusan untuk kita miliki. Hidup saudara dan saya harus berbuah. Sebab kalau tidak, kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup kita di bumi ini singkat. Jangan buang-buang waktu dan menunda-nunda waktu untuk berbuah bagi Tuhan. Jangan sampai kita punya pikiran, nanti pada saat tua baru saya mau berbuah. Jangan-jangan kita tidak punya ada waktu lagi, saudara. Selama kita masih diizinkan bernafas di dunia ini, jadikan hidup kita sebagai kehidupan yang berbuah bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya berbuah. Karena itu jangan biarkan diri kita
hanya kelihatan bagaikan pohon ara yang banyak daun, tapi tidak berbuah. Biarlah hidup kita ini senantiasa menghasilkan buah. Buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah-buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Ketika Dia melihat kita, Tuhan tersenyum karena diri kita berbuah lebat di hadapannya. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita percaya Tuhan Yesus? Sudahkah kita berbuah? Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami kehidupan yang berbuah seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang kembali menegur setiap kami, supaya kami tidak menjadi seperti pohon ara yang tidak berbuah, tapi menjadi pohon ara yang berbuah, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sudah begitu lama kami mengikut Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Kami mau agar hidup kami berbuah bagi-Mu. Bersihkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk berbuah, sehingga kehidupan kami nampak menyenangkan dalam pandangan mata-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawat setiap kami Tuhan, khususnya yang sakit, yang dalam kelemahan, yang sedang putus asa, dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada jawaban doa yang kami terima. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Hallelujah.

Selamat pagi, pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Iya, selamat pagi Burger. Masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Satu jam sudah berlalu dan saat lagi kami akhiri ruang religi ke ruang dengar Anda. Menemani aktivitas Anda mengawali jumpa kita pagi ini dari subuh hingga pagi ya. Dan pendengar, selepas satu persembahan lagu religi rohani Kristen kami hadirkan untuk Anda, kami juga akan hadirkan penyampaian warta berita Warta Yaban Oropen bersama Radio Republik Indonesia SRUI, tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi, pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Dan kami hadirkan kembali, pendengar, dalam penyampaian Warta Berita, Warta Yapen Oropen, edisi Sabtu 18 Juli 2026.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi ini dalam penyampaian Warta Berita, Warta Yapan Oropen. Kami sampaikan berita, topik utama pagi ini dalam Warta Yapan Oropen diantaranya. Dikabarkan minyak bimboli langka di Kabupaten Oropen. Sementara kasus tindak pidana pengadilan negeri Serui terkait pencurian penganiayaan narkotika yang disebabkan akibat konsumsi minuman beralkohol. Saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita. Warta Yapan Oropen Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Warta berita selengkapnya dibacakan bersama saya Hans Mansai.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Dikabarkan dari Pasar Seribu Bakau Waropen, dikabarkan minyak bimoli kini langka di Kabupaten Waropen. Informasi selengkapnya dikabarkan juga bahwa pedagang menyoroti terkait harga melebihi head. Dari Bakau Waropen dilaporkan Tabina Rompaidus.
1: Harga barang dagang di Waropen setiap saat berubah dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi head. Yaya, salah satu pedagang eceran pada saat ditemui RRI, Jumat 17 Juli 2026 menyampaikan keluhan, kelangkaan minyak bimoli dan harga barang dagang yang melambung tinggi tidak sesuai harga eceran tertinggi.
2: Kita ambil 1.000-2.000 tuh, ini tempat lain kita punya harga minyak yang biasa kita ini jual ini.
3: Ada yang 25 sekarang, ada kita 22. Kemudian ada yang 27 tuh yang kita punya yang 24. Kalau yang
2: besar,
3: yang sekitar 2 liter itu
2: dari 250,
3: kita 27. Kalau kita tidak bikin begitu bagaimana mudah kau? Kita hanya 1.000-2.000 saya, yang penting lancar ya saya berputar. Padahal modalnya tinggi besar.
1: Pada kesempatan yang sama ia menambahkan, selain minyak goreng dan sembako, untuk sementara ini, kebutuhan masyarakat Waropen seperti bawang putih dan bawang merah serta cabai juga mengalami kenaikan harga.
4: Bawang putih sekarang yang lagi mahal, karena di satu karung sekarang tuh 850.
5: Satu karung 850?
3: Iya. Jadi itu yang dari sana 20 kilo, tapi kita bersihkan lagi 18 kilo.
4: Jadi itu jual 70, kalau bawang merah yang
3: 1.250.000
5: satu karung. Jadi kalau bawang putih 1 kilo berapa?
4: 70, kalau merah 80. Kalau tomat itu pembeli dari dong yang cari apa, yang langsung mendatangkan sendiri tuh. Itu bawa dari sana tuh 35.
1: Yaya berharap pemerintah melalui Dinas Perindakop melihat hal tersebut dengan serius, karena pedagang juga telah mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang harga dagang melebihi harga eceran tertinggi. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rompaidus melaporkan.
0: Sementara itu Budger, kita kembali ke informasi lainnya. Dikabarkan kasus tindak pidana dari Pengadilan Negeri Serui terkait kasus pencurian, penganiayaan, narkotika yang disebabkan oleh konsumsi beralkohol. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
6: Di SIPP ini sejauh ini kita untuk perkara
7: Pengadilan Negeri PN Serui mencatat peningkatan perkara pidana yang ditangani hingga pertengahan Juli 2026 dari puluhan perkara yang masuk kasus pencurian menjadi perkara yang paling banyak, disusul penganiayaan dan tindak pidana narkotika. Juru bicara Pengadilan Negeri Serui Bintoro Wisnu Prasojo SA saat diwawancarai mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 PN Serui telah menangani sebanyak 34 perkara pidana.
6: Sekarang semuanya informasi itu sudah tersedia di SIPP. Jadi di SIPP ini sejauh ini kita untuk perkara pidana sendiri itu sudah berjalan 34. Termasuk dengan kalau perdata juga ada, perdata itu ada perdata gugatan, perdata permohonan, seperti ada yang puluhan nama dan lain-lain. Kemudian ada juga terkait dengan kalau dari bank perbankan itu juga ada namanya gugatan sederhana gitu. Tapi kalau untuk kasus pidana sendiri di SBP kita nanti bisa dicek juga. Itu saat ini berlangsung 34 perkara tanpa sisa dari tahun kemarin.
7: Menurut Bintoro, berdasarkan fakta yang terungkap dalam berbagai persidangan, sebagian besar kasus pencurian maupun penganiayaan dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol, termasuk minuman tradisional atau minuman lokal seperti bobo.
6: Karena sudah selesai semua dari tahun kemarin. Jadi 34 ini pure dari tahun ini. Kemudian, apa tadi yang ditanyakan? Didominasinya, kalau di Pengadilan Negeri Serui sendiri ini, didominasi memang didominasi oleh pencurian. Pencurian, kekerasan, penganiayaan, kemudian ada narkotika juga. Gitu ya. Tapi yang paling banyak, bahkan yang terakhir masuk, ada pornografi, kemudian ada kejahatan terhadap kesusilaan.
7: Oleh sebab itu, Bintoro menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol agar terhindar dari tindakannya melanggar hukum. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Berikut berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia, Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jemaat GPDP Rehoboth Yapan menggelar sidang jemaat keempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
8: Dengan sidang keempat jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani masa efisiensi global.
9: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapan berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
8: Peserta sidang sebanyak 44 orang yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah pria, wadah pendeta, wadah pria dan wadah persebi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dengan subtema, dengan sidang keempat jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani masa efisiensi global.
9: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani SPD-MPD saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP khususnya Jemaat Rehoboth Yapen 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat, maupun di tengah masyarakat.
10: Mengevaluasi pelayanan 5 tahun yang telah berlalu dan menyusun arah pelayanan kita 5 tahun ke depan. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena itu sedang berbicara tentang masa depan pelayanan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini merupakan janji Tuhan Yesus sekaligus arah bagi pelayanan gereja. Kelimpahan yang dimaksud Tuhan bukan semata-mata kekayaan atau keberhasilan secara duniawi, melainkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, kasih, pengharapan, pertumbuhan iman, dan buah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan.
9: Sidang Jemaat GPDP Rehoboth Yapan, Distrik Anotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten Dua Setda Octavianus Erbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapan atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
11: Di hari ini Jemaat Rehoboth Yapan atas terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Sidang klasis ini memiliki arti penting bagi jemaat di sini, tetapi juga sebagai wadah untuk merumuskan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh program kegiatan.
9: Hadir pada sidang tersebut anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewa Yeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan, serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, pembuat Kamus Bahasa Ansus Indonesia berharap agar pelestarian dari bahasa daerah tersebut tidak terhenti sampai di sini. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
12: Dari saya tidak tahu karena memang salah.
7: Upaya pelestarian bahasa daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya diwujudkan oleh Elisa Benediktus Ayorbaba SPDK, putra asli Kampung Ansus Distrik Yapen Barat yang menyusung Kamus Harian Bahasa Ansus Indonesia sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pelestarian bahasa Ansus. Elisa mengatakan penyusunan kamus tersebut berangkat dari kepeduliannya terhadap semakin berkurangnya penggunaan bahasa Ansus di tengah perkembangan zaman. Menurutnya bahasa daerah merupakan identitas budaya yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan perubahan generasi.
12: Pak Kepala Dinas, dari saya tidak tahu karena memang saya lahir bukan di Ansus. Saya besar di Waropen, waktu itu ikut Bapak kemana-mana tugas, saya ikut kemana-mana. Tapi terima kasih karena Bapak dan Mama, karena sama-sama orang Ansus, mereka bicara di dalam rumah pakai bahasa Ansus. Akhirnya walaupun di luar komunitas orang Ansus, tapi saya paham bahasa Ansus, bisa bicara. Terus kemudian
7: ia menjelaskan Kamus Bahasa Harian Ansus Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai media penerjemahan kosakata, tetapi juga menjadi dokumen yang merekam kekayaan linguistik, nilai budaya, serta kehidupan sosial masyarakat Ansus. Kamus tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti maupun masyarakat yang ingin mempelajari bahasa Ansus.
12: Satu kata dia bisa berfungsi untuk dua benda sampai tiga benda. Jadi tergantung penyebutan. Macam Arawi. Arawi itu layar, tapi juga untuk bisa. Jadi ada kata-kata banyak yang mungkin hilang. Kita berusaha untuk bagaimana itu.
7: Di akhir wawancara, Elisa berharap penertiban kamus ini menjadi awal lahirnya dokumentasi bahasa daerah lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Iya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Warta Yapan Wapen Radio Republik Indonesia Serui. Dan mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda untuk edisi hari ini 18 Juli 2026.

Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih bersama program Satu Serui by di 96.4 FM Serui pagi ini. Sampai dengar menemani aktivitas pagi Anda di suasana weekend Sabtu 18 Juli 2026. Mumpung cuaca pagi ini lagi cerah, yang pastinya menambah semangat bagi orang semua pendengar dalam menjalani dan memulai segala aktivitas di hari ini. Jangan lupa mengucap syukur ya pendengar sebelum Anda beranjak menjalani segala aktivitas di hari ini. Ya pendengar, kami juga ingatkan kembali jangan lupa juga untuk sarapan, karena sarapan pastinya menambah semangat bagi kita untuk memulai segala aktivitas di sepanjang hari kita. Ya pendengar, update informasi pagi kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda di edisi weekend. Di update informasi kali ini kami hadirkan seputar informasi dari berita olahraga, dan kami pilihkan dari informasi seputar sepak bola tentunya. Dan kami awali dari informasi seputar Piala Dunia 2026.

Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Pedigar. Anda masih bersama program Satu Serui Pagi ini. Dan mengawali jumpa kita pagi ini di upgrade informasi, kami hadirkan informasi seputar berita olahraga ya, edisi weekend 18 Juli 2026 untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita pagi ini dalam informasi berita olahraga dari lapangan hijau seputar sepak bola, di mana Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi ke-23 turnamen sepak bola Akbar yang telah berlangsung ya dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sejarah baru pun tercipta karena turnamen ini menjadi yang pertama kali ya diselenggarakan bersama di tiga negara, baik di tuan rumah diantaranya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Piala Dunia FIFA 2026 diikuti oleh sebanyak 48 tim nasional. Lokasi dan format turnamen sebanyak 104 pertandingan digelar di 16 kota tersebar di ketiga negara tersebut, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru dengan 48 tim dibagi dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas di setiap grup ditambahkan dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak sistem gugur dimulai dari babak 32 besar dan seterusnya. Ya, fakta dan perkembangan terbaru saat ini pendengar, di mana pesta sepak bola terbesar di dunia telah mencapai puncaknya. Berdasarkan kabar terbaru, tim nasional Spanyol dan tim nasional Argentina kini melaju hingga ke babak final dan bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Ya, kabar terbaru dikabarkan Argentina yang diperkuat oleh Messi akan menghadapi Spanyol dalam final Piala Dunia 2026 yang penuh dengan persaingan yang sangat sengit. Argentina akan melawan Spanyol, negara di mana sang kapten menjadi legenda dalam final Piala Dunia FIFA yang akan mempertemukan dua gaya pemain yang berbeda. Pertandingan ke-104 di Piala Dunia FIFA 2026 mempertemukan juara Eropa, Spanyol, melawan juara bertahan dunia di Amerika Selatan, Argentina. Spanyol kini mencapai final setelah mengalahkan tim favorit Prancis di semifinal. Tim asuhan Luis de la Fuente mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, meredam serangan Prancis yang sangat kuat, melaju penguasaan bola yang rapat dan penyelesaian akhir yang akurat. Pertandingan semifinal melawan Les Blues tersebut adalah puncak dari perjalanan Spanyol sejauh ini. La Roja memulai petualangan Piala Dunia mereka dengan memuncaki grup H. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tim kejutan Tanjung Verde menahan mereka imbang tanpa gol di pertandingan pembuka sebelum anak asuh De La Fuente menebus awal yang lambat dengan mencetak 4 gol di gawang Arab Saudi. Dan kemudian menutup babak penyisian grup dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay yang gigih. Dan sementara Spanyol kini melaju mulus di babak ke-32 besar dengan kemenangan nyaman 3-0 atas Australia. Selanjutnya, namun di dua babak berikutnya mereka membutuhkan gol-gol kemenangan di menit-menit akhir dari Michael Merino untuk mengatasi lawan-lawan tangguh dari Eropa. Kabarnya gol pertama Merino di babak 16 besar lalu tercipta melawan Portugal 1-0. Hingga mereka kemudian meraih kemenangan dramatis kedua melawan Belgia 2-1 dalam pertandingan di mana mereka kebobolan satu-satunya gol yang mereka terima di turnamen ini. Performa dari Spanyol terus membaik. Saat melawan Prancis, mereka menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu favorit sebelum turnamen pun dimulai. Dan Minggu 19 Juli akan menandai kembalinya Spanyol ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka mengangkat trofi pada tahun 2010. Ketika bertanding di ajang bergengsi tersebut untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, Argentina telah menempuh jalan yang sangat sulit. Meskipun sangat mendebarkan, menuju final Piala Dunia kedua berturut-turut dan ketujuh secara keseluruhan, sang juara bertahan memulai kampanye mereka dengan 3 kemenangan beruntun di babak penyisian grup dipimpin oleh Lionel Messi yang cukup luar biasa. Yang kini telah mencetak 8 gol di turnamen ini dan menjadi 21 gol sepanjang karirnya yang panjang di Piala Dunia. Di perempat final, Argentina bertarung sengit dengan Swiss dan membutuhkan waktu tambahan untuk akhir mengalahkan Jepang pada kedudukan 1-1. Sementara bermain dengan 10 pemain, Julian Alvarez akhirnya mematahkan perlawanan mereka dengan gol yang luar biasa dan Lautaro Martinez menambahkan gol ketiga untuk memastikan kemenangan dari Argentina. Drama tidak berhenti di semifinal melawan Inggris yang unggul lebih dulu di babak kedua berkat Anthony Gordon dan tampaknya akan mengulur waktu. Namun, Albi Celeste sekali lagi bangkit berkat tendangan jarak jauh dari Enzo Fernandez dan sundulan di tiang jauh dari pemain pengganti Martinez. Akibatnya, Argentina kini kembali ke final 4 tahun setelah kemenangan di Qatar tahun 2022 lalu melawan Prancis. Dan sekali lagi lawan dari Eropa kini menjadi penghalang antara mereka dan trofi Piala Dunia.

Kabar sebelumnya, pertemuan Piala Dunia sebelumnya banyak hal telah terjadi sejak satu-satunya pertemuan Piala Dunia sebelumnya antara Spanyol dan Argentina yang berlangsung pada tahun 1966 di Villa Park. Itu adalah pertandingan pembuka grup untuk kedua tim di Albiceleste. Keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam pertandingan di mana semua gol dicetak di babak kedua. Pemain kunci bagi Argentina adalah penyerang tengah Luis Artim yang mencetak kedua gol mereka diapit oleh gol gelandang dari Piri untuk Spanyol. Itulah salah satu-satunya pertandingan resmi antara kedua tim yang telah memainkan sebanyak 13 pertandingan persahabatan satu sama lain selama bertahun-tahun. 6 kemenangan untuk Spanyol, 5 untuk Argentina, dan 2 hasil lainnya adalah imbang. Pertandingan persahabatan terakhir mereka berlangsung pada tahun 2018 di Madrid dengan Spanyol menghancurkan Argentina dengan skor 6-1. Sebagai juara di benua masing-masing, mereka seharusnya bertemu Februari ini di finalisme di Qatar, tetapi pertandingan itu pun dibatalkan. Sementara untuk prediksi line-up Spanyol, di mana turun bermain seperti Simon, Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabian, Lamine Yamal, Olmo, Baena, dan Oyarzabal. Di sisi lain, prediksi line-up Argentina turun bermain Martinez, Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, Mal Alester, Enzo Fernandez, Guelino, Simeone, dan Messi Leones, Julian Alvarez. Lagi untuk Anda pecinta sepak bola, untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa informasi tempat menonton pertandingan Spanyol versus Argentina yang bakal disesuaikan nanti di lokasi Anda masing-masing, kunjungi juga halaman skor dan jadwal Piala Dunia yang dapat Anda kunjungi di website ya. Nah, penggemar juga dapat mengikuti semua akses melalui pusat pertandingan FIFA yang sudah tersedia di website. Oke, sementara itu ada beberapa update informasi lainnya masih di seputar berita olahraga. Kita masih hadirkan seputar info sepak bola ya. Ada beberapa pertandingan di antaranya yang dikutip dari laman Kompas dari situs resmi ya, dari Liga Inggris juga Liga Italia bakal kami hadirkan untuk Anda.

Akhirnya masih dari lapangan hijau, masih dari lapangan hijau, masih info seputar sepak bola di mana pilih latih Como di Liga Champions. Fabregas sempat tepis 3 klub Italia. Kita ke informasi dari Liga Italia. Dikabarkan Presiden Como 1907, Dirwan Suarso membuka tabir bahwa sang pelatih Cesc Fabregas menolak tawaran 3 klub Liga Italia dalam beberapa bulan belakangan ini. Kabarnya, penolakan tersebut dilakukan oleh Cesc Fabregas demi bisa membawa Como 1907 bertarung di Liga Champions untuk pertama kalinya daripada hengkang ke klub-klub lainnya. Salah satu klub yang disebut berminat untuk menggunakan jasa Fabregas ialah Napoli, sebelum kemudian mengontrak Massimiliano Allegri sebagai juru latih. Fabregas kini diminati banyak klub Liga Italia. Pelatih asal Spanyol ini merupakan sosok sentral dari pengembangan Como 1907 dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, menukangi klub dari pinggir lapangan, Fabregas juga diketahui merupakan salah satu pemegang saham minoritas Como 1907. Mengkonfirmasi hal tersebut, Presiden Como 1907, Mirwan Suarso, mengungkap bahwa mantan pemain Arsenal dan Barcelona tersebut belum akan mencoba tantangan baru di musim 2026-2027. Di sisi lain, beberapa klub sudah menanyakan soal dirinya setidaknya ada tiga klub dalam beberapa bulan terakhir ini. Namun, ia pun menolaknya. Salah satunya adalah dari klub Napoli. Seperti yang sudah diberitakan di sejumlah surat kabar lokal, di mana dua lainnya seperti salah satunya adalah klub Italia. Tetapi, ia pun mengungkapkan bahwa itu tidak mungkin ya. Sementara selain klub-klub Liga Italia lainnya, Fabregas pun sempat dikaitkan dengan klub Liga Inggris, Chelsea, sebelum kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Jauh sebelumnya, Cesc Fabregas juga sendiri sempat cukup dekat dengan kursi pelatih Inter Milan pada 2025.

Sementara itu, Mirwan Suwarso, Kawal Pertumbuhan pada Komo 1907, melihat transformasi Komo 1907 yang begitu cepat, Mirwan Suwarso pun mengungkap bahwa klub mesti melakukan hal yang lebih baik di musim 2026-2027. Komo sendiri kini fokus untuk memaksimalkan peluang di tengah persaingan klub elit Eropa dengan tampil di Liga Champions.

Dari Liga Inggris, Liga Italia, kita ke Liga Inggris, di mana Dominic Szoboszlai berpanjang kontrak di Liverpool hingga 2031. Kabar selanjutnya dari Liga Inggris, gelandang asal Hongaria Dominic Szoboszlai telah menyepakati perpanjangan masa baktinya di klub Liga Inggris Premier League Liverpool pada bursa transfer musim panas ini hingga 2031. Kesepakatan ini mengamankan masa depan dari Dominic Szoboszlai di Liverpool setidaknya hingga tahun 2031 mendatang. Sejak didatangkan dari RB Leipzig dengan mahar 60 juta pound sterling, sekitar 1,4 triliun pada tahun 2023,

Beredar liar pada bursa transfer kali ini. Sebelumnya, ia pun masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Namun negosiasi alot yang berlangsung selama berbulan-bulan antara perwakilannya dan Direktur Olahraga Richard Hughes akhirnya berbuah manis dengan penanda tanganan kesepakatan pada pekan ini. Pihak klub maupun sang pemain meyakini bahwa tahun-tahun puncak karirnya masih akan terus berkembang di Anfield. Kualitas sang pemain bahkan sempat diakui pada Februari lalu oleh Mohamed Salah yang meningkatkan klub di akhir musim, di mana ia melabeli gelandang tersebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Suksesi kepemimpinan di Anfield dengan hengkangnya sejumlah nama besar termasuk Andy Robertson. Pada musim panas tersebut, klub asuhan Andoni Iraola kini harus mencari sosok wakil kapten baru. Posisi masa depannya yang kini telah aman membuat sang kapten tim nasional Hungaria menjadi kandidat paling potensial untuk memikul tanggung jawab tersebut.

Sementara berbicara tentang kualitas, di mana kualitas kepemimpinannya juga pernah disoroti oleh pelatih kepala saat itu di Arne Slot. Ketika ditanya apakah Szoboszlai memiliki atribut untuk menjadi pemimpin masa depan, Slot mengiyakan dan hanya saja sang pemain dinilai masih sangat muda. Sementara untuk investasi masa depan klub, di mana kehilangan pemain seperti Trent Alexander-Arnold dan Ibrahim Konate ke Real Madrid, serta kontrak Virgil dan Van Dijk dan Alisson yang tersisa 12 bulan, membuat langkah mengamankan sang legenda gelandang menjadi keputusan vital bagi manajemen. Hal tersebut menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan talenta-talenta terbaik usai melakoni musim 2025-2026 yang mengecewakan, di mana sang pemain asal Hungaria kini tetap berhasil menjabat gelar pemain terbaik klub berkat penampilan individunya.

Ya, berikan demikian ya update informasi seputar bola kaki dari lapangan hijau ya, tentunya menambah agenda informasi bersama kita untuk edisi hari ini di edisi weekend Sabtu 18 Juli 2026. Ya, berikan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan nanti juga selepas Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kami masih terus mengajak Anda untuk tetap bersama kami di 96.4 FM bersama program Satu RRI Seru untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan semangat aktivitas, salam sehat untuk kita semua dan selamat berakhir pekan.

Afroso, to start your day ya, menemani suasana weekend pagi, weekend Anda, edisi pagi ini, Sabtu 18 Juli 2026. Ya pendengar, selepas ini kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta berita sentral dilanjutkan dengan warta Nusantara pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Mega Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang. Sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI, PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
10: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Antri makanya siapa? Ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
11: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
10: Kalau saya siap.
12: Ya, tinggal nunggu aja ya. Ya. Cepat diganti,
10: Pak. Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
11: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
10: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
13: Enggak bisa Malioboro nanti.
10: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
11: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
10: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu. Ya, saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
11: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
0: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Gampang banget sih dapetnya, banyak banget.
15: Dapet apa ini?
14: Dapet jambu, dapet terong, dapet oyong, dapet jagung. Ini dapet apa lagi, Cessy, Mbak? Banyak banget ya.
16: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul Widianto kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, tak silaturahmi antar warga setempat.
17: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
16: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap, 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
14: Gampang-gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
17: Dapat apa ini?
14: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mbak? Banyak banget ya, Pak.
17: Seneng gak?
14: Seneng. Baru pertama kali first time, lumayan buat makan di posko.
16: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
17: Kerja sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
16: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
18: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Ya. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
15: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
19: Tiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
15: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPBD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
21: Pesawat OMC sudah berada, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut, ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
20: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
1: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
20: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
4: TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129 di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan resmi dibuka. Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
5: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaiserio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya, pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
6: Program unggulan kasat. A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesor. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
5: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan pemberdayaan.
7: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
5: Bupati Petronila melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menyusul tahun ajaran baru, Pendidikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada para siswa usai masa libur sekolah. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
8: Memasuki tahun ajaran baru pendidikan, proses penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke masih menggunakan kombinasi data lama dan data terbaru dari sekolah mengingat pendataan peserta didik belum sepenuhnya rampung. Kepala Dapur SPPG Mandala Merauke Indra Kusuma Irja mengatakan hingga saat ini penerima manfaat belum mencapai jumlah maksimal. Hal itu disebabkan proses pendataan siswa yang naik kelas maupun siswa baru kelas 1 masih berlangsung di sejumlah sekolah. Ia menyampaikan saat ini Dapur SPPG Merauke melayani 5 sekolah dan 4 posyandu lainnya dengan total 2.999 penerima manfaat. Menurutnya, selama masa libur sekolah, tim Dapur SPPG tetap bekerja melakukan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan rantai pasok bahan baku lokal bersama petani Merauke, hingga persiapan operasional sebelum distribusi kembali dimulai.
9: Sebelum hari H, sebelum tanggal 13 kemarin, 3 hari sebelum operasional kembali, kita ada general cleaning, distribusi sama trial masak. Jadi uji coba masak gitu, supaya ya tidak.
8: Kembali berjalannya makan bergizi gratis pasca libur sekolah, peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan menjadi salah satu fokus agar proses produksi makanan semakin efisien dan dapat mempermudah pekerjaan tim dapur dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis di Merauke. Sementara, dimulainya kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Udin Siro, salah satu orang tua siswa SMP, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Ia mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
10: Sebagai orang tua ya, menyambut baik karena memang tepat sasaran tuh. Terus saya tanya anaknya juga senang, kadang ada bekal tapi uang jajan sih jajan tetap. Terus biasa uang jajannya kalau setelah ada MBG ini ada sisa, jadi menurut dia ada sisikan untuk ditabung.
8: Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini reporter kami lainnya dari kawasan Indonesia Timur.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Peringatan ke-108 hari ulang tahun pemerintahan Kabupaten Biak Numfor diselenggarakan kemarin. Berikut informasi yang disampaikan Arini Masihor.
2: Peringatan hari ulang tahun pemerintahan Biak Numfor ke-108 Jumat 17 Juli 2026 berlangsung di KSL Ballroom Biak mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul untuk Kesejahteraan Berkelanjutan. Peringatan ini menjadi momen merenungi sejarah, mengevaluasi capaian, serta merancang langkah pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jimmy Carter Mbarar Kapisa mengatakan, tepat pada 17 Juli 1918, pemerintahan di wilayah ini mulai dibentuk sehingga rentang 108 tahun menjadi bukti perjalanan panjang yang penuh dinamika dan nilai sejarah. Peringatan ini mengandung tiga makna filosofis, yaitu retrospektif, menengok masa lalu sebagai fondasi dan referensi melangkah ke masa kini dan masa depan. Introspektif, momen mengintrospeksi diri agar mampu menjawab tantangan kekinian. Prospektif, yaitu merancang masa depan berdasarkan realita saat ini tanpa melupakan nilai sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
3: 17 Juli 2026 tepat berusia 108 tahun. 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Numfor sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
2: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
4: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Numfor yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari jadi pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
2: Momen peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah.
1: Berdasarkan pantauan harga pasar di Biak Numfor, telur mengalami kelangkaan. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Numfor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini jual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
6: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Gitu. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
5: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
0: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, toh belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
5: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal. Meski demikian, Wiranto mengimbau masyarakat.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Bank Indonesia memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga perbankan dapat melaksanakan tugas intermediasinya.

0: Harga minyak goreng di pasar Serui masih mengalami kenaikan. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
1: Karena dari sana kan juga katanya pakai gandengan.
2: Stok minyak goreng di pasar Aroro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui Asmira mengatakan, kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
1: Tidak apa. Kalau sekarang Bimoli saya jual 55, 1 liternya 30. Itu pun pakai gandengan lagi. Kita ambil dari toko itu gandengannya. Karena dari sana kan juga katanya pakai gandengan. Kayak sekarang dia mereka mau PO dari Surabaya, itu gandengannya Amanda 15 kilo. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memangnya tidak ada. Maksudnya ada sih, tapi ya begitu sudah. Sedangkan penjual saya yang sama-sama diri ini dalam pasar ini diambil di saya. Kan kemarin waktu ada berita mengenai minyak goreng, saya stok memang.
2: Sementara itu, salah seorang warga Peternela Manitori mengatakan, kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
3: Maksudnya kan kita masyarakat, kita jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kok barang harus meningkat. Sebab gitu macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, barang dekat, tapi ini kan kita jauh.
2: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, mengalokasikan penerbitan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga transmigrasi Bula Barat melalui program PTSL. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Penyelesaian sengketa lahan di kawasan transmigrasi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kini menjadi prioritas kantor pertanahan setempat. Sebagai langkah awal, kantor pertanahan mengalokasi penerbitan 1.000 sertifikat hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dalam tahun 2026 ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Rosa F. Momolomin, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil sinergi bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kementerian Transmigrasi untuk menuntaskan persoalan lahan yang selama ini terjadi di wilayah transmigrasi tersebut.
5: Jadi tahun ini Kabupaten SBT dianggarkan untuk 1.000 bidang sertifikat hak atas tanah dan kami alokasikan untuk penyelesaian sertifikasi di daerah transmigrasi.
4: Rosa menjelaskan saat kegiatan penyuluhan PTSL di Desa Jakarta Baru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pihaknya bersama Wakil Bupati juga membahas berbagai persoalan pertanahan yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya seluruh pihak perlu duduk bersama agar konflik yang sudah berlangsung dapat diselesaikan sekaligus mencegah munculnya persoalan baru.
5: Kami juga sempat berdiskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah-masalah di daerah transmigrasi. Hasil pertemuan, kami berharap kita bisa duduk bersama mencari solusi atas masalah-masalah yang sudah terjadi sekaligus mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi.
4: Selain itu, pihaknya lanjut Rosa juga turut menggelar rapat gugus tugas reforma agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan agraria. Rosa menyebutkan 7 desa yang menjadi sasaran program tersebut yakni Jakarta Baru, Dreamland, Wai Ketam Baru, Wai Mata Kabu, Wai Samet, Kijaya, dan Banggoi Pancoran. Hanya saja saat ini program tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah SBT karena sebagian besar lahan masih berstatus kawasan hutan. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi

0: Sulawesi Tengah terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang saat ini sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini penyakit menular maupun penyakit kronis agar dapat segera ditangani. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, kepada RRI menjelaskan bahwa screening kesehatan untuk anak sekolah telah berjalan secara rutin setiap tahun ajaran baru dan dilaksanakan langsung oleh puskesmas. Sementara untuk pemeriksaan khusus diberikan kepada ibu hamil sebagai langkah memperkuat kesehatan maternal dan mencegah risiko komplikasi.
2: Kalau screening untuk anak sekolah, itu nanti puskesmas yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru. Dan kalau untuk pemeriksaan khusus, itu ditujukan untuk ibu hamil. Nah, yang kita lakukan di sini sudah berjalan saat ini semuanya di Sulawesi Tengah ini. Cuma mungkin untuk cek kesehatan gratis yang ulang tahun itu kita masih perlu ditingkatkan lagi keikutsertaan masyarakatnya. Karena Sulawesi Tengah itu masih kurang ya, dalam artian belum lebih banyak yang masih belum melakukan cek ketimbang yang sudah melakukan cek. Jadi kita berharap masyarakat ini antusias untuk melakukan cek kesehatan gratis. Siapa tahu belum dapat infonya melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas terdekatnya karena gratis.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palu, Novi, mengaku mendukung program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, layanan tersebut sebaiknya terus diperluas dan dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini.
3: Tapi permintaan kami kan tadi kayak disampaikan oleh dokter tadi, katanya untuk apa, menyejahterakan kesehatan rakyat kan, kesehatan apa semua. Kalau boleh lah, jangan nanti ada ulang tahun atau apa, tiap bulan lah, supaya masyarakat kita sehat kan, kayak berani sehat apa semua, ada program Pak Gubernur. Mudah-mudahan ya selalu diperhatikan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Rizka menegaskan bahwa layanan cek kesehatan tidak harus menunggu momen tertentu. Warga bisa memanfaatkan waktu kapan saja selama fasilitas kesehatan menyediakan layanan tersebut. Ia berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan.
4: Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Ya saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Dari Serui. Setelah kita ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: you're alright.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar masih di 96.4 FM Pro 1 Serui hari ini, dan kita masih menemani aktivitas Anda ya jelang pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabar? Moga-moga saja Anda masih dalam kondisi sehat-sehat selalu ya, dan semangat aktivitas untuk Anda untuk edisi hari ini tentunya. Ya, pendengar, kembali menemani aktivitas weekend Anda, Sabtu 18 Juli 2026, kami hadirkan kembali ya, upgrade informasi yang bakal kami hadirkan, yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini di Lintas Serui Pagi. Pendengar, upgrade informasi pagi ini kami ambil dan dikutip dari laman berita Antara. Dikabarkan Gubernur Papua usulkan pengembangan SLB kepada Kemendikdasmen. Kabar selengkapnya, upgrade informasi edisi hari ini di 18 Juli 2026. Kabar pagi ini di mana Gubernur Papua Matius De Fahiri mengusulkan pengembangan sekolah luar biasa atau SLB kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Provinsi Papua. Pendengar, kemarin pada Rabu 15 Juli ya, Gubernur Papua telah melakukan kunjungan kerja ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Jakarta guna membahas peningkatan kualitas pendidikan dasar di Papua. Menurutnya, Provinsi Papua kini memiliki 5 sekolah khusus yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Pendengar, oleh karena itu berharap kementerian dapat membantu perbaikan fasilitas maupun penguatan tenaga pendidikan. Dijelaskan bahwa pengembangan SLB kini menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih terbatasnya sarana juga prasarana pendidikan serta kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus. Sementara berdasarkan data di mana sebagai guru sekolah khusus akan memasuki masa pensiun dan masa pendidik lainnya, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik agar pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tetap berjalan optimal. Di sisi lain, ditambahkan pendengar, selain penambahan guru, pemerintah Provinsi Papua juga bakal mengusulkan program peningkatan kompetensi. Baik itu melalui pelatihan bagi tenaga pendidik sehingga kualitas pembelajaran di sekolah khusus terus meningkat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Martin Madlama menyebutkan dari hasil pertemuan tersebut mendapatkan respons positif baik itu dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta jajarannya. Di sisi lain, jajaran Direktorat Jenderal di Kemendikdasmen juga telah menyatakan kesiapan untuk membantu membangun pembangunan gedung SLB di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor dan daerah lainnya. Masih dari laman berita Antara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengawali gerakan genting di distrik Kepulauan Ambai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini di Papua mengawali pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau ganting di distrik Kepulauan Ambai sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Sivrianus Justus Mambai, dalam siaran pers menyebutkan gerakan genting merupakan tindak lanjut dari peluncuran oleh pemerintah daerah pada beberapa waktu lalu.
Sementara menurutnya bantuan yang diberikan diantaranya makanan pendamping ASI, susu sesuai kelompok usia, telur, kacang hijau, gula, serta bahan pangan bergizi lainnya. Dijelaskan keberhasilan dalam menurunkan angka stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dari seluruh perangkat daerah, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Ditambahkan selain penyaluran bantuan pangan bergizi, pelaksana gerakan genting sudah diisi dengan pengukuran ulang tinggi dan berat badan bagi balita, edukasi penyusunan PASI kepada orang tua, pemantauan sanitasi lingkungan, serta evaluasi pertumbuhan anak secara berkala oleh tenaga kesehatan.

Itu dari kabar saya Riri Berger, dikabarkan upgrade informasi seputar Kepulauan Yapen, Yayasan Bengkel Kerja Papua melatih ibu-ibu jemaat GKI Peniel Serui Pantai dalam melakukan atau melaksanakan atau dalam pengrajin olah sagu menjadi es krim, mie, dan brownies. Kabar selengkapnya pendengar dari kabar Sereri, hari ini Yayasan Bengkel Kerja Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterampilan dan juga kemandirian masyarakat melalui pelatihan pengelolaan pangan berbahan dasar sagu bagi ibu-ibu jemaat GKI Peniel Serui Pantai. Pada kegiatan yang dilaksanakan di SD YPK 3 Peniel Serui tersebut diikuti dengan antusias oleh para peserta. Dalam pelatihan tersebut, para ibu dibekali pengetahuan juga praktik langsung mengelola sagu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti es krim sagu, mie sagu, dan brownies sagu. Pergerakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi pangan lokal Papua menjadi produk yang memiliki nilai tambah, sekaligus membuka peluang usaha rumahan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi keluarga. Para tutor dari Yayasan Bengkel Kerja Papua memberikan pendampingan mulai dari pengenalan bahan baku, teknik pengolahan, hingga penyajian produk, agar memiliki kualitas yang baik dan siap untuk dipasarkan. Sementara perwakilan Yayasan Bengkel Kerja Papua menyampaikan bahwa sagu merupakan salah satu kekayaan alam Papua yang perlu terus dikembangkan melalui inovasi produk. Dengan keterampilan yang diberikan, diharapkan ibu-ibu jemaat mampu menciptakan produk olahan yang tidak hanya dikonsumsi di lingkungan keluarga saja, tetapi juga dapat dipasarkan sebagai sumber penghasilan bagi keluarga. Peserta pelatihan menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman baru dalam mengolah sagu menjadi makanan modern yang sangat diminati berbagai kalangan. Mereka berharap agar pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan agar keterampilan yang dimiliki semakin berkembang. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Bengkel Kerja Papua berharap dapat mendorong lahirnya pelaku usaha baru berbasis pangan lokal dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan sagu sebagai komoditas unggulan di Papua. Kabar lain pendengar, sidang keempat GPDP Jemaat Rehoboth Yapen resmi dibuka dan evaluasi pelayanan 5 tahun dan susun arah pelayanan baru pun dilaksanakan. Sidang keempat Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapen telah resmi dibuka pada Jumat kemarin. Kabarnya persidangan yang berlangsung selama 2 hari tersebut menjadi momentum penting bagi gereja untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan 5 tahun terakhir dan sekaligus menetapkan arah pelayanan 5 tahun ke depan. Sidang dengan mengusung tema Aku Datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan subtema dengan sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberikan otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Pembukaan sidang berlangsung pukul 9.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan agenda persidangan pada hari berikutnya. Hadir dalam pembukaan sidang Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Yapen Selatan Pendeta Petrus Wanda Mandi SPD MPD, anggota DPRK Kepulauan Yapen Fridolin Warkawani, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seda Kabupaten Kepulauan Yapen Oktavianus Herbaba, para pendeta, majelis jemaat, serta tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Matius Wayoi atas nama Panitia juga pekerja klasis GPDP Yapen Selatan terus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga pelaksanaan sidang dapat terlaksana dengan baik. Sementara dalam sambutannya Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan
Pendeta Petrus Wanda Mahdi S., PDMPD, menegaskan bahwa sidang jemaat bukan sekedar agenda rutin organisasi gereja semata, melainkan forum tertinggi untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh program pelayanan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan juga program pelayanan 5 tahun ke depan nantinya agar gereja dapat tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai firman Tuhan. Berharap seluruh peserta sidang dapat mengikuti setiap agenda dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan persatuan serta mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Pendengar, melalui sidang keempat GPDP Jemaat Rehoboth Yapan, diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan peran gereja di tengah masyarakat, serta menjadi pedoman bagi seluruh pelayanan Tuhan dalam menjalankan misi gereja selama 5 tahun mendatang. Berikan demikian beberapa upgrade informasi kami hadirkan beberapa agenda informasi bersama untuk edisi hari ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan berikan beberapa persembahan kami hadirkan di ruang hiburan menemani suasana aktivitas weekend Anda jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dengar kerinduan cover DRWG dari albumnya Roma Irama Full Bass. Pada-pada kebersamaan Anda dan moga-moga saja Anda terhibur. Dan pendengar, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral.
1: Petani-petani Indonesia, terima kasih petani nelayan Indonesia.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar.